0: Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
1: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal, kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung, itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Didung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya, Syariful Alam.
4: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
4: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
5: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasi Dania Rahma. Dania.
7: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
8: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
7: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nuhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
9: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
10: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita
9: coba. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
10: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
9: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
11: Laporan khusus. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
12: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
11: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat. Saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
12: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
11: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
12: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
13: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
12: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
13: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
12: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
14: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
12: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18 ribu UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
14: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18 ribu UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
12: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
15: editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
17: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
18: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
19: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
20: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
15: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
2: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ini sudah akan turun hujan mengingat anjing anginnya sangat kencang sekali, namun
2: kita akan bergabung kembali bersama rekan Patsy Widakuswara di studio Metro Mini.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Pemerintah Kota Bau-Bau saat ini semakin serius untuk mempercepat penurunan angka stunting dengan menyiapkan langkah besar melalui program Gebiar Posyandu. Jadi program ini pendengar diproyeksikan untuk

Penanganan stunting ini dikatakan Kadis Kesehatan Kota Bau-Bau membutuhkan kerja bersama seluruh elemen, mulai tenaga kesehatan hingga juga masyarakat. Untuk gebiar posyandu sendiri akan difokuskan pada screening ketat balita untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan sedini mungkin. Tidak hanya itu, balita yang mengalami masalah gizi juga akan langsung mendapatkan penanganan melalui tata laksana kesehatan dan program pemberian tambahan atau PMT berbahan lokal. Pemkot Bau-Bau juga akan memasang target ambisius ya, dengan menyasar minimal 90% balita di seluruh wilayah kota, dan pelayanan dilakukan melalui posyandu rutin hingga kunjungan rumah atau door to door.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdin sebagai owner Wally Snack. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 99,4 FM dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan aplikasi Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, setelah kemarin sempat mengadakan ini ya pendengar, demo begitu dari para dokter PTT di sejumlah puskesmas yang ada di Kota Bau-Bau terkait dengan gaji yang belum dibayarkan sejak Januari ya pendengar. Jadi informasi terbaru kami kutip dari rri.co.id, pemerintah Kota Bau-Bau memberikan klarifikasi resmi terkait aksi penghentian sementara pelayanan yang dilakukan sejumlah dokter pegawai tidak tetap atau PTT daerah di beberapa puskesmas. Dan pendengar, memang ada ini ya, ada mogok pelayanan selama satu hari. Ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi para dokter terkait keterlambatan pembayaran gaji sejak Januari hingga Mei 2026. Jadi selama berbulan-bulan para dokter itu menjalankan tugas pelayanan kesehatan secara profesional meskipun berada dalam kondisi keterbatasan akibat belum diterimanya hak keuangan mereka. Nah, keterlambatan pembayaran gaji ini bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan pendengar, dikatakan Frederick, tapi karena memang dari dana alokasi umum peruntukan bidang kesehatan dari pusat itu belum dibayarkan atau belum ditransfer. Akibat keterlambatan penyaluran dana transfer pusat itu, pemerintah daerah mengalami keterbatasan fiskal sehingga pembayaran gaji tenaga kesehatan tidak dapat dilakukan tepat waktu. Nah pendengar, sebagai bentuk tanggung jawab kepada tenaga kesehatan, pemerintah Kota Bau-Bau menyatakan per tanggal 19 Mei 2026 itu sudah dilakukan pembayaran tunggakan gaji dokter PTT daerah selama 4 bulan. Pembayaran ini sebagai langkah percepatan dan penyesuaian keuangan daerah sambil menunggu pencairan dari dana alokasi untuk kesehatan ya pendengar, bidang kesehatan dari pemerintah pusat. Jadi dengan selesainya pembayaran tunggakan itu, aksi penghentian pelayanan pun resmi berakhir dan seluruh pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Kota Bau-Bau kembali berjalan normal.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak. 97,8
3: MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Di Kepton siang ini kembali bersama saya penyiar Anda Charlie Syahribul dan operator musik kita Bung Patin. Pendengar, melanjutkan kebersamaan kita untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti siaran podcast edukasi kebencanaan untuk Indonesia yang rawan bencana bersama Bapak Dr. Abdul Muhari SSIMT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB bersama Pro 1 RRI Kendari. Ini merupakan kerjasama RRI dan juga Kantor Berita Indonesia antara pendengar. Dan kita akan berbagi di perjumpaan kita siang hari ini. Kita bergabung ke Pro 1 RRI Kendari. Selamat mendengarkan.
4: Atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana?
5: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak bencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
6: Standby.

0: on the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Bencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih.
2: Oke. Okay.
1: Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam,
2: yeah,
1: tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam.
1: Okay.
2: Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia, dan memang dalam kontekstualnya baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak gitu.
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi, orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan Bapak Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut, tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi, bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu. Saya sedang PhD. Saya mulai 2009. PhD saya di bidang tsunami engineering. 2 tahun saya belajar teorinya. Tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
1: Dapat praktiknya.
2: Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu, tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
2: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
2: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya.
1: Oke.
2: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahkan kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Okay.
2: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Oke, okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
2: Semuanya. Tapi begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih, dalam tanda kutip, daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar ya. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis, artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis, itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat. Apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi.
2: Benar. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ya. Ini bisa diupdate seperti apa progresnya, karena terakhir kalau tidak salah pekan lalu ini 1.300 huntara diresmikan ya di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
2: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilihnya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
2: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
2: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di huntara. Berapa lama tadi, Pak?
2: Huntara ini Kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next stepnya adalah untuk bisa tinggal di hunian
2: dalam
1: tetap.
2: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
2: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
2: tapi
1: akan
2: dia,
1: lebih banyak ya.
2: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se, dalam tanda kutip, tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
1: relatif aman begitu,
2: masih
1: ya.
2: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
2: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam.
2: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda di Rabu siang ini. Mudah-mudahan semua berjalan menyenangkan apapun aktivitas Anda. Dan kali ini kita jumpa di program acara Request Lagu. Seperti biasa di sini Anda bisa bergabung dan untuk merequest lagu kesayangan Anda, tentunya lagu pop Indonesia boleh, mancanegara boleh, di 08225972294 dan 08225972294, itu dia line teleponnya. Kita sapa dulu ya, sudah ada yang bergabung. Halo, request lagu.
1: Iya, request lagu.
0: Request lagu Bang Albert ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabar hari ini, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang Albert mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Pelangi dan Hujan.
0: Pelangi dan Hujan. Buat siapa lagunya?
1: Semuanya saja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu. Terima kasih Bang Albert sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya, Bang Albert di Keraton Buton. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita sapa lagi pendengar. Halo, request lagu.
1: Lagu.
0: Ya, request lagu dengan Abang
1: Andis.
0: Bang Andis, gimana kabar Bang?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Allah, doa yang sama Bang. Mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Lagunya Meng Sari, Tiada Lagi.
0: Tiada Lagi buat siapa?
1: Buat Ung Cali dan Nepatan Sambut Tugas Ketalu, Bang sama keluarga.
0: Amin, sama-sama Bang.
1: Maulah batin sekalian.
0: Ya, maulah batin Bang.
1: Semoga rezekinya semakin lancar.
0: Amin, ya Allah. Sama-sama doanya Bang ya.
1: Iya. Selanjutnya buat Bung Albert tadi, Bung Yul, Bung Cang, Bung Roman, Bung Anto, Bung Ani di Batang, Rani, Mbak Balin, Bung Tano, Mbak Tahani, Bung Natiara, dan semua penerima Bung Tanpa Kocoro, salam, mereka selaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Cali.
0: Sama-sama Bang Andis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andis di Betombari, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, saya hadirkan dulu. Ada Fatin, Pelangi dan Hujan, serta Mayang Sari, Tiada Lagi. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih di program request lagu pendengar RRI Bau-Bau. Dan yang mau gabung di request lagu silakan deringkan telepon kami di 0402-2823-994, juga di 0822-59-722-9994. Anda juga bisa gabung melalui pesan WhatsApp, telepon WhatsApp juga boleh, silakan 0822-59-722-9994 pendengar ya. Kita sapa dulu, halo request lagu.
1: Request lagu, Dinda ku Charlie.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar adindaku yang ganteng?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah, ini mendung-mendung manja lagi.
0: Mendung manja lagi, waduh. Mudah-mudahan dijauhkan dari banjir Bunda ya.
1: Iya.
0: Mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ya Abadil. Cukup ya? Sudah kau sakiti hatiku.
0: Siapa tadi yang nyanyikan?
1: Ya.
0: Penyanyinya siapa itu?
1: Ria Abadil, apakah itu?
0: Ria Abadil?
1: Iya.
0: Ria Abadil tidak ada ini Bunda.
1: Kita coba kita lihat kan ada itu, dia kirimkan saya adekku dari Bau-Bau ini.
0: Iya, ikut Ria Ababil kita sudah cari, nama Ria Ababil nggak ada. Nggak ada ya, penyanyi nama Ria Ababil.
1: Coba kita lihat kan, cukup sudah kau sakiti hati. Tak ingin dengar lagunya karena saya pernah dengar itu di Nacarli.
0: Cukup sudah kau sakiti hatiku, itu liriknya ya?
1: Iya.
0: Kita coba cari berdasarkan lirik di sini.
1: Elon Mamo, kasih apa kali itu?
0: Oh iya, ada Elon Mamo, cukup kau sakiti hatiku judulnya.
1: Iya.
0: Disiapkan ya.
1: Oke, salam, terima kasih.
0: Salam-salam Bunda. Sama-sama Bunda.
1: Silakan. Selalu bersama keluarga, panjang umur, sukses selalu.
0: Amin, amin
1: ya Allah. Aktivitasnya Dinda bersama operator. Salam kenal operator yang ganteng juga ya.
0: Iya.
1: Terus sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga ya.
0: Amin, sama-sama ya. Bunda doanya.
1: Iya, terima kasih. Sama nyapa ini ada sahabatku dari Lampung, ada Bung Nemang.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Andi Yusira di sana. Mm-hmm. Mudah-mudahan bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada
0: amin,
1: juga
0: amin.
1: Dinda Viola. Dinda Dinda saya lupa nih garam gitu. Ada Pak Nasrun, ada juga Pak Wandi, ada juga Bang Anies, Bang Faiz, dan Pak Andi di Batang ya, lagi berbahagia di sana bersama Rani Sari. Ada juga Ayu Dima Sohi yang sering gabung-gabung lah supaya didengar suaranya yang cantik itu. Kita bersilaturahim ini, apalagi ini mau adakan lebaran berkubarnya Dinda Charlie.
0: Iya.
1: Kita menyapa di udara ini, saling mendoakan saja Dinda ya.
0: Baik Bunda.
1: Ada Dinda Alim, ada Bunda Yeni dan semua mas saja ya Dinda.
0: Baik.
1: Saya menyapa dari A sampai Z. Saya doakan mudah-mudahan semua sehat, bahagia bersama keluarga.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Umur kita ini di udara silaturahim yang jelas.
0: Iya.
1: Kalau kita disapa, alhamdulillah.
0: Baik, Bunda.
1: Kalau tidak, masya Allah.
0: Baik, jadi Bunda.
1: Saya tahu, Dinda.
0: Iya, siap.
1: Cari, terima kasih waktu ini, Dinda.
0: Sama-sama, kita, Bunda.
1: Keluarga, hati-hati kalau ada hujan. Kita masuk, jangan kena flu, oke?
0: Okay? Oke, okay, siap. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani di Kendari sudah bergabung. Sehat selalu Bunda ya, bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi kita sapa. Halo request lagu.
2: Halo request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Cali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Zul ya.
2: Ya betul.
0: Gimana kabar Bang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Juga ya sehat.
0: Amin ya Allah, sama-sama Bang. Mau dengar lagunya siapa ini Bang Zul?
2: Lagunya Stinky. Andre. Stinky. Andre Taloni penyanyi.
0: Oh iya. Apa itu?
2: Judulnya Jangan Tutup Dirimu.
0: Jangan tutup pintumu gitu ya.
2: Dirimu.
0: Oh ya. Dirimu. Bukan dirinya ya.
2: Dirimu
0: disiapkan lagunya. Salam-salam Bang buat siapa ini?
2: Tangan salahnya pertama-tama untuk Bung Cali dan operator, semoga selalu sama keluarga.
0: Amin, sama-sama Bang.
2: Tidak sampai di penghujung acara.
0: Amin, amin, amin.
2: Kemudian ya, ada Mbak Rani Ternate, ya, Bang Dewan di Sorong, Mbak Ayu di Masoi, Bang Mbak Andika di Talia Busana, ada Sari Banjarmasin, Mas Galuh di Surabaya.
0: Iya.
2: Bung Widi di Tokyo, semoga selamat bersama keluarga. Ada Bang Benigo di Manado sana. Ada juga yang baru baru kemarin malam muncul di sana, Bang Tajuding di Minahasa sana.
0: Baik.
2: Kemudian ada Bang Andi di Batam, Ujan di Betambari, Purnama di Sulawesi Barat, Bunda Tiara di Kendari, Bunda Emil di Sanggara juga. Kemudian Irma di Parimu, Nasrun di Palu. Kemudian ada Bung Roman di Lamangga, Andis di Lorohuga. Kemudian ada Albar dan Bung Tegar di Keraton, dan semua pendengar RRI.
0: Baik.
2: Salam request lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Cali.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul di seputaran Wajo Jembatan Beli. Sehat selalu Bang, bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik pendengar, ada Ellen Mamo, Cukup Kau Sakit di Hatiku, dan Stinky dengan Jangan Tutup Dirimu. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, kita di sesi terakhir untuk program acara request lagu, dan yang mau gabung silakan deringkan telepon kami di 0402-2823994, juga di 0822-5972-2994. Selepas request lagu pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah ke depan, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional pendengar. Untuk dinamika olahraga, jadi yang update informasi olahraga jangan sampai kelewatan jam 12 siang ini ya. Kita sapa dulu pendengar, halo request lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: dari
0: wabarakatuh.
1: Buteng, Pak
0: Bang, warga Buteng, Bang Faiz ya.
1: Ya.
0: Gimana kabar ini, Bang?
1: Alhamdulillah, dari pagi sampai saat saya masuk ini cerah.
0: Cerah alhamdulillah ya.
1: Nanti, siang baru mulai.
0: Rutin ya, siang itu ke sore berubah-ubah
1: itu. Kemarin itu Bang Cali di sini.
0: Wah. Luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Waduh, mudah-mudahan hari ini kurang-kurang ya.
1: Mau bilang kurang, tapi nanti jam-jam satu nanti sudah datang juga Bang Cali.
0: Iya, ini sudah kelihatan ini mendung-mendung kayak.
1: Iya. Hukum alam ini memang sudah begini.
0: Sudah musimnya ya.
1: Sudah musimnya nih Bang Cali.
0: Iya, itu dia.
1: Cuma kalau cuma sekedar hujan tuh Bang Cali mungkin itu mungkin. Tapi ini petirnya itu Bang Cali.
0: Iya, itu dia yang
1: kadang
0: dakdikduk.
1: Oh, karena luar biasa. Saya sampai tutup telinga Bang Cali, saking besarnya itu petir itu. Guntur,
0: luar biasa. Kita pun biasa kedengaran itu sampai ke sini.
1: Makanya saya
0: cukup
1: bilang,
0: keras.
1: Petir guntur di Maluku, di Seram, tidak dengan di Buton ini. Ngeri.
0: Ngeri-ngeri sedap. Mau dengar lagunya siapa ini, Bang?
1: Lagu dari ada lagu ada lepas yang terbaru kan, cuma sudah lamanya.
0: Iya.
1: Yang mungkin yang ningguin, coba Bang Cali lihat dulu lagu yang lepas yang di ningguin ini kan, lepas ada terbaru.
0: Yang Andra Raspati minggu-minggu ini itu, ini bukan minggu ini sih, terakhir itu bulan lalu guys. Judulnya Mahligai.
1: Nah itu saya lah Bang Cali.
0: Oke, disiapkan Bang ya.
1: Oke.
0: Salam-salam silakan. Sama Bung Fatin.
1: Nah, untuk Bang Cali yang lagi tugas di meja siap, sama panjang umur sehat selalu bersama keluarga.
0: Sama-sama.
1: Amin, amin ya Allah. Buat Bang Zul di Wajur, buat Bang Agu di Lawu-Lawu, buat Bang Vega di Keraton, buat Ucang di Betonbari, buat Yunus di Siumbu Barat, buat Bunda Tiara di Kendari, Bunda Ani juga di Kendari, buat Bunda Anwar juga di Mawasangka, ya, lokal artis saya juga di Kutusnya.
0: Iya.
1: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
1: Dari
0: baik.
1: Alimin sampai Zainab.
0: Baik, ya.
1: Oke, Bang Calus, silahkan dilanjut.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bang Faiz di Lakudo Buton Tengah. Sehat selalu Bang ya. Bahagia selalu juga bersama keluarga. Bang Faiz menjadi penutup perjumpaan kita di request lagu siang hari ini. Terima kasih semua yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau pendengar. Tetap bersama kami tentunya, tadi kita sudah informasikan tepat pukul 12 ada Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan untuk Warta Dinamika Olahraga. Jadi tetap di 97,8 MHz RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI Bau-Bau, di mana saja Anda berada, kita bergabung dengan Pro 3 RRI, Pusat Pemberitaan, tapi kali ini untuk mengikuti pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian KEM dan PPKF RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan ke-5 tahun sidang 2025-2026.
1: Aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah $150 miliar satu tahun. potensi. Apa kita mampu atau tidak tergantung. Tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi.
2: Mayora kan sama Indofood.
1: Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus.

birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kau masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau enggak di reshuffle. Benar enggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina. Saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang
sudah kita catat.

Bem, saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang
memiliki memanage lebih dari 1,000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya, dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi
yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae.
kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjo bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa. Waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih. Merdekanya
1: tadi enggak ada teman. Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Hey. Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
2: Ya, Rudy dan juga Rudy Nasro di GRR, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027. Jadi sampaikan oleh langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka tadi sejumlah headline ataupun poin-poinnya terkait dengan hal tersebut ini dapat kami sampaikan bahwa Bangsa Negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dikisarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan harus ini juga pendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga pernah terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nantinya akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Joshua Siombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik Gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Just music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dari Budi Utomo, semangat itu menyala, menyatukan asa, merajut masa depan bangsa. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Just Music.

Dari Budi Utomo, benih kesadaran tumbuh, menyatukan asa, merajut masa depan bangsa. Semangat kebangkitan, panggilan untuk bergerak maju. Demi Indonesia yang lebih gemilang, hari ini dan nanti.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Just Music.

Hari Kebangkitan Nasional. Di setiap peluh yang jatuh ada doa untuk masa depan. Bukan lagi tentang memutus rantai, namun tentang melampaui batas. Bersatu dalam napas, bergerak dengan karya yang nyata,

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih peringkat untuk Anda terus mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di siang hari ini, yang dimana kota Bau-Bau sudah mulai gerimis peringkat untuk siang hari ini ya. Mungkin cuaca akan sama untuk beberapa hari terakhir ini. Dan selanjutnya kita bergabung di Mpro 1 RRI Kendari. Seperti biasa pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti program pemberitaan pendengar dalam penyampaian warta daerah. Tetap di RRI Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, selamat siang. Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Jadi pertemuan hari ini didasari dengan situasi tanggap bencana di Kota Kendari. Dan alhamdulillah sudah ada titik temu dan
2: Untuk penyakit hewan untuk di Sulawesi Tenggara ini yang perlu diwaspadai adalah penyakit PMK sama LSD ya, yang 2 tahun ini mewabah.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Sejumlah strategi penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, kantor kesabandaran dan otoritas kepelabuhan KSOP Bau-Bau melaksanakan ramcek 38 kapal. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, sejumlah strategi penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
3: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengikuti rapat koordinasi tanggap bencana yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang membahas sejumlah strategi untuk menangani banjir yang dilaksanakan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka serta Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo. Siska mengatakan pertemuan tersebut membahas langkah tanggap bencana serta strategi penanganan banjir di Kota Kendari yang terjadi beberapa waktu lalu dan telah ditetapkan sebagai status tanggap darurat. Menurutnya masing-masing instansi kini telah memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan banjir. Mulai dari Pemkot Kendari, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga Pemerintah Pusat, seperti Balai Wilayah Sungai BWS, Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN, dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK.
1: Jadi pertemuan hari ini didasari dengan situasi tanggap bencana di Kota Kendari. Dan alhamdulillah sudah ada titik temu dan koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, dan juga hadir bersama kita Bapak Bupati Konawe Selatan, karena ini ada hubungan antara lokasi permukaan Kaliwangu dengan perbatasan antara Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Nah, sudah ada titik temu, sudah ada rencana strategi penanganan yang mana menjadi titik dampak dari pada banjir yang kita akan fokuskan, dan semua sudah saling berbagi tugas, dan insya Allah kita minta dukungan masyarakat Kota Kendari pada umumnya untuk mensupport pelaksanaan penanganan strategi banjir ini, terutama daerah-daerah yang berdampak.
3: Seluruh strategi penanganan banjir tersebut ditargetkan rampung secepatnya, mengingat status tanggap darurat bencana banjir masih berlangsung di Kota Kendari. Setelah masa tanggap darurat berakhir, Pemkot Kendari juga akan melanjutkan upaya pemulihan pasca banjir tersebut.
0: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau melaksanakan ramcek 38 kapal demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Afriansa.
4: Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan.
5: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dan libur sekolah, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan ramcek terhadap kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau, Tahir Laitupa, mengatakan Proses ramcek telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir sebagai langkah memastikan seluruh armada dalam kondisi layak laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan.
4: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ramcek kapal. Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru melaporkan tentang satu persatu yang dilakukan.
5: Tahir menjelaskan jumlah kapal yang menjalani ramcek yakni sebanyak 38 kapal. Seluruh armada tersebut saat ini masih aktif melayani embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murum Bau-Bau. Aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha tahun ini. KSOP memastikan pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. KSOP Bau-Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir menyebut kondisi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut.
4: Peningkatan penumpang itu biasanya terjadi pas di liburan-liburan sekolah. Karena dengan kondisi tiket yang masih mahal, mungkin mereka lebih banyak memilih untuk di kapal. Apalagi dengan resesi global yang terjadi sekarang saat ini, itu sangat mempengaruhi sekali.
5: Selain kesiapan armada, KSOP Bau-Bau turut memberi perhatian serius terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca saat ini masih relatif normal meski bersifat fluktuatif, terutama pada jalur pelayaran tertentu. Tahir menyebut jalur kapal cepat Bau-Bau Kendari menjadi salah satu rute yang paling diwaspadai karena gelombang kerap muncul di kawasan Teluk Cempedak menuju Kendari. Ia mengatakan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Tetapi secara umum pelayaran saat ini masih berjalan normal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah arus perkembangan zaman, generasi Z dinilai sebagai
6: Heli Diawati Kadir.

0: Perempuan usia muda atau Gen Z justru tampil menjadi garda terdepan mengenalkan kekayaan budaya Sulawesi Tenggara, termasuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan media sosial sebagai sarana utama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kendari Fitriani Sinapoi kepada RRI memberikan apresiasi tinggi terhadap semangat dan kreativitas yang ditunjukkan oleh anak muda saat ini. Ia menilai generasi muda saat ini sudah sangat luar biasa dan menjadi harapan besar bagi keberlangsungan budaya di daerah.
1: Anak-anak muda mungkin dari Gen Z itu luar biasa ya. Kita bisa melihat mereka punya keterlibatan dalam konten kreator. Mereka sudah mulai mengangkat budaya kita, memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat luas seperti kayak kuliner, kemudian juga pada event-event tradisional kita, perkenalkan budaya kita, adat istiadat kita, dan karakter-karakter di wilayah kita.
0: Menurutnya, kehadiran perempuan muda memiliki peran strategis tidak hanya sekedar melestarikan warisan leluhur, tetapi juga mampu membungkusnya dengan gaya kekinian sehingga budaya daerah tetap relevan dan tidak tergerus waktu. Hal ini membuktikan tanggung jawab menjaga identitas daerah kini telah dipegang dengan baik oleh generasi penerus. Dengan semangat dan kreativitas yang terus ditumbuhkan, diharapkan tradisi dan kearifan lokal di daerah akan tetap lestari, terus hidup dan dikenal oleh masyarakat luas.

0: Saudara BPS bau-bau gencarkan kegiatan ngisi bareng atau nibar di berbagai sektor untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Hairul Mulku.
1: Kemarin kami lakukan nibar itu difasilitasi oleh Diknas yang dalam hal ini
2: terhitung sejak 1 Mei 2026, Badan Pusat Statistik BPS mulai menjalankan Program Nasional Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026, program setiap 10 tahun sekali yang mencakup seluruh usaha, baik mikro, kecil, menengah, dan besar. Pada periode awal, BPS Kota Bau-Bau mengintensifkan pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi, serta ngisi bareng atau ngibar. Kepala BPS Bau-Bau Musdin menjelaskan, pada kegiatan ngibar ini, pihaknya mengintensifkan pendampingan pengisian kuesioner sebagai tahap awal pendataan di berbagai sektor usaha. Kegiatan ini difokuskan pada pengumpulan data secara kolektif dengan menghadirkan pelaku usaha atau pengelola institusi dalam satu tempat untuk didampingi langsung oleh petugas BPS. Sejauh ini pelaksanaan ngibar telah dilakukan pada sektor pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau.
1: Kemarin kami lakukan ngibar itu difasilitasi oleh Diknas yang dalam hal ini PLT-nya Pak Sekda dan Sekretaris Dinasnya Pak Bariun. Kami dikumpulkan itu, mereka mengundang para operator, para sekolah SD, dia kumpul di Diknas, kemudian kami lakukan pendampingan untuk pengisian kuesionernya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, kami juga meminta berkoordinasi dengan Kemenak, karena di dalam Kemenak itu ada beberapa sekolah madrasah, mulai dari RA sampai dengan Madrasah Aliyah, itu dikumpulkan di Kemenak, kemudian kami melakukan pendampingan juga di sana.
2: Selain sektor pendidikan, BPS juga akan memperluas pelaksanaan ngibar di sektor lain seperti kesehatan dengan melibatkan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya serta sektor perdagangan. Pendekatan serupa juga direncanakan menyasar pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan sektor perbankan guna memastikan seluruh kategori usaha dapat terdata secara optimal. Melalui metode ini, BPS berharap proses pengumpulan data awal berjalan lebih efektif sebelum memasuki tahap pendataan lapangan secara menyeluruh atau door-to-door.
1: Jadi memang bukan cuma dari segi atau dari OPD atau dari pemerintah daerahnya, tetapi juga kami akan melakukan nibar beberapa usaha yang ada di Lipo. Nah, jadi di situ ada beberapa kegiatan usaha, misalnya Hypermart, Matahari, dan beberapa usaha yang ada di dalam Lipo itu rencana kami akan lakukan ngibar. Kemudian dari usaha perbankan, kami juga akan minta tolong kepada beberapa bank, mungkin BNI atau BRI, nanti itu kami akan lakukan juga pendampingan ngibar.
2: Musdin menegaskan tujuan dari sensus ekonomi ini adalah untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, BPS meminta masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan ramah serta jujur dan terbuka saat ditanya. BPS pun menjamin kerahasiaan data, tidak dipungut biaya, dan tidak terkait pajak. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446-47 Hijriah, Balai Karantina Sulawesi Tenggara meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
3: Jelang Idul Adha 2026, Balai Karantina meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina, Dr. Hewan Nihla Rifkia mengatakan, ada dua penyakit hewan yang perlu diwaspadai masyarakat, yakni penyakit mulut dan kuku PMK serta LSD yang dalam 2 tahun terakhir sempat mewabah. Menurutnya, PMK sangat mudah dikenali karena memiliki ciri khas pada hewan ternak. Untuk PMK, cirinya sangat peka sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut maupun kuku-kukunya.
4: Untuk penyakit hewan untuk di Sulawesi Tenggara ini yang perlu diwaspadai adalah penyakit PMK sama LSD ya, yang 2 tahun ini mewabah. Jadi untuk penyakit tersebut, apabila ada kasus, untuk PMK kan cirinya khas sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut ataupun kuku-kukunya. Nah, untuk apabila ada kasus seperti itu, lebih baik untuk tidak dipotong ataupun bahkan dilaporkan ke dinas untuk ditindaklanjuti.
3: Dijelaskan, menghadapi peningkatan aktivitas jelang Idul Adha, Balai Karantina juga memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Pihaknya memiliki 6 satuan kerja pelayanan, yakni di Bau-Bau, Raha, Wanci, Kolaka, Kolaka Utara, Bandara Haloleo, dan Pelabuhan Bungkutoko. Hingga saat ini, hewan ternak yang paling banyak masuk ke Sulawesi Tenggara berasal dari luar daerah adalah kambing.
5: Sementara itu, saudara, menjelang Idul Adha, pedagang kambing di Kota Bau-Bau mengeluhkan penjualan sepi. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan WOD Nurlian.
6: Yang dengaran tiapan Sebastian, sebatas tanya tiada kepastian. Ada juga hari pengeluarannya lihat-lihat.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang tinggal kurang dari 10 hari lagi, pedagang kambing di Kota Bau-Bau mulai mengeluhkan minimnya pembeli hewan kurban. Salah satunya Rudin, pemilik usaha penjualan kambing lulung kambing di kawasan Pos 3 Kelurahan Tarahu. Ia mengaku penjualan kambing tahun ini jauh lebih sepi dibanding momentum Idul Adha tahun lalu. Sejak 10 hari menjelang Lebaran, kambing yang berhasil dijual baru sekitar 20 ekor, sementara stok yang ia siapkan mencapai 84 ekor. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya mendekati Lebaran, laku kambingnya bisa setengah dari stok yang ada.
8: Ini sudah tinggal satu minggu Lebaran, masih suasana begini. Belum ada dari pagi tadi ini, belum ada juga yang tanya-tanya sampai sekarang.
9: Baik Pak, berapa banyak kita punya kambing Pak yang disediakan?
8: Tahun ini sudah stok lagi 84 gitu.
9: Yang laku sudah berapa banyak?
8: Laku baru 20 lebihan.
9: Iya. Kalau kayak tak baik.
7: Menurut Rudin, harga kambing tahun ini mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun lalu. Jika sebelumnya harga kambing paling murah berada di kisaran 2,5 juta rupiah per ekor, kini kambing layak kurban dijual 2,8 juta hingga 5 juta rupiah untuk ukuran terbesar. Rudin menduga kenaikan harga dipengaruhi oleh biaya dari daerah pemasok ternak. Rudin menegaskan kambing miliknya seluruhnya memiliki sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman dan sehat untuk dijadikan hewan kurban. Kambing milik Rudin didatangkan langsung dari Flores dan Bonerate, Nusa Tenggara Timur yang selama ini menjadi daerah pemasok ternak untuk wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
5: Saudara, selain mematangkan persiapan internal melalui berbagai promosi, TVRI juga siap bersinergi dengan lembaga penyiaran publik lainnya untuk menjadi penyelenggara siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
10: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuhnya sebagai pemegang hak siar resmi atau official broadcast dalam menyukseskan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Kepala TVRI Sultra Emilia Baharesa mengatakan untuk menyemarakan pesta sepak bola terbesar tersebut, pihaknya melakukan berbagai strategi promosi, mulai dari siaran telestrial, media sosial, hingga kegiatan off-air yang diangkat dengan tajuk Bola Gembira. Demi memaksimalkan jangkauan informasi, TVRI Sultra juga membuka ruang kolaborasi yang erat sesama media publik. Hal ini diperkuat setelah sebelumnya Kepala RRI Kendari Naufal Sahupala melakukan kunjungan resmi ke kantor TVRI Sultra untuk membangun sinergi antar lembaga. Menanggapi kerjasama tersebut, Kepala TVRI Sultra menegaskan pentingnya kolaborasi bersama RRI dan juga LKBN Antara dalam mengawal pemberitaan momentum besar ini.
11: Ya, sejak TVRI menjadi official broadcast untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini, tentunya kita terus berkoordinasi dengan TVRI Pusat sesuai arahan. Kemudian berbagai kegiatan sudah kami lakukan, misalnya gelar bola gembira dalam arti untuk mempromosikan sehingga masyarakat itu tahu bahwa penyelenggaraan tahun ini adalah TVRI begitu. Itu sudah kita lakukan baik di terestrial, promosi maupun di media sosial. Kemudian juga kegiatan-kegiatan off air lainnya, misalnya pemberitaan, kemudian kita melakukan kunjungan dengan stakeholder terkait seperti itu. Dan tentunya kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi bagaimana pihak RRI atau Antara nanti juga bisa sama-sama untuk memberitahukan atau menginformasikan hal ini.
10: Sinergi antara TVRI Sultra dan RRI Kendari diharapkan mampu memberikan daya dukung informasi yang masif sehingga kemeriahan dan nilai-nilai positif dari ajang Piala Dunia dapat tersampaikan dengan baik hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara.

Sejumlah strategi penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, kantor Kesabanaran dan otoritas

program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bau-bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan selamat siang menjelang sore ya. Kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, seperti biasa ya, kurang lebih 60 menit ke depan atau 90 menit ke depan ya, kembali lagi kami menyapa Anda, baik itu di line telepon kami ataupun juga di line WhatsApp ya, di 0402-2823-994. Nah, sudah ada lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita juga yang dipilih oleh Bung Operator kami, yaitu Rekan Sam ya. Ada lagu dari Dewi Persik dengan judul Mimpi Manis. Oke, kita coba menyapa ya di line telepon kita ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
2: Dengan Sari Banjarmasin.
1: Dengan Sari di Banjarmasin. Kabar sehat ya Mbak Sari ya?
2: Alhamdulillah.
1: Hujan di sana, hujan?
2: Hari ini alhamdulillah cuacanya begitu.
1: Alhamdulillah cuacanya begitu cerah ya.
2: Iya.
1: Angin tidak kencang. Katanya tadi malam kencang
2: nanti
1: angin.
2: Sore mungkin berubah.
1: Gitu ya.
2: Tiap hari kayak gitu sih.
1: Nanti sore baru berubah begitu ya. Sama juga yang menelpon ini Mbak Sari, nanti sore baru berubah
2: ya,
1: begitu.
2: Berubah jadi apa?
1: Jadi Ranger Pink begitu ya. Oke, mau pilih lagunya nih.
2: Lagunya dari Ikke Nurjana, Yang Terbaik.
1: Yang Terbaik ya, Ikke Nurjana. Oke. Kenapa dengan lagu ini?
2: Suka aja dengar.
1: Suka aja dengar ya.
2: Ya, salamnya buat Mbak Rani, buat Bang Uken juga, Bang Andi, buat Mas Galuh, buat Bang Yunus, buat Bang Zul, buat semuanya aja. Buat Bang juga, makasih. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Mbak Sari tadi sudah bersama kami ya untuk di awal kebersamaan kita ini. Sudah ada lagu dari Ikke Nurjana tadi yang terbaik ya, yang nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang pertama ini. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, terputus, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp kami ataupun juga di line telepon kami ya. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
3: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa ini?
3: Dengan Tegar.
1: Dengan Pak Le. Alhamdulillah sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Jadi lagi apa ini?
3: Ya.
1: Lagi apa ini?
3: Lagi monitor RRI bau-bau.
1: Berarti lagi santai-santai saja di rumah gitu ya?
3: Iya, karena lagi mana ini mundung-mundung manja ini.
1: Aduh, mundung-mundung manja. Memang begitu kalau sudah lansia itu bawaannya manja-manja terus begitu ya. Baru lihat awan saja sudah mundung langsung manja begitu. Kok ini ya, memang kembali ke anak-anak begitu ya. Oke, mau pilih lagunya nih.
3: Dangdut Kato Bengke.
1: Dangdut Kato Bengke?
3: Ya.
1: Yang mana itu?
3: Shakira.
1: Shakira?
3: Ya.
1: Dangdut Kato Bengke, judulnya Shakira ya?
3: Ya, ya, ya.
1: Berarti ini hampir begitu ya?
3: Ya, ya.
1: Hampir ya, Shakira begitu.
3: Shakira ini.
1: Nah, ini lagu dangdut, lagu Buton Tengah ya?
3: Bukan, setelah Buton Tengah itu lain juga.
1: Lain juga?
3: Iya.
1: Ini DJ Abi featuring Samsa ini, Shakira judulnya. Tapi lagunya ini lagu Buton Tengah ini.
3: Kalau lagu Buton Tengah, berangkali di Tangkana Wajong.
1: Begitu ya?
3: Iya.
1: Yang kayak gimana itu lagunya itu ya?
3: Kalau Buton Tengah, gue ini Buton Tengah, tapi ada Buton Tengah juga, itu Tangkana Wajong.
1: Judulnya Shakira, tapi ini lagu dari mana tadi?
3: Kato Bengke.
1: Kato Bengke ya?
3: Ya.
1: Ya ya ya ya. Oke, kami coba carikan juga. Kayaknya sama begitu.
3: Sama.
1: Iya, Smash ini Shakira. Lagunya sudah ada rekan saya?
3: Ada.
1: Oke, katanya lagunya sudah siap ini.
3: Ya, lagunya pertama-tama untuk Bang Zuda bersama operatornya. Selamat sore. Selamat menjalankan tugasnya, semoga sukses selalu.
1: Amin.
3: Ada Bang Asis di Surabaya sana, ada Bung Pe di Bure, Bang Jo di Rajo, Mas Galang di Jawa Timur, ada Rani di Ternate, Mbak Sari di Kalsel, Tanya di Palateja, Aisal di Barat, Andi di Batam, Ucan di Betuan Bari, Andi Sjorongoga, Mbak Tiara di Kendari, Yunus di Siompo, Yamin di Gorontalo, Purnama Sari di Polman, ada Bunda Emil di Lepo Lepo sana, Ibu Nur di Malaysia, Mbak Nia di Tontoli, Nasrun di Palu, ada juga Bunda Nitin di Lamanda, Bang Roman di Lamanga juga, ada Zak di Lepulau, Pak Angko dan semua pendengar di RRI Global. Salam Prodangdut.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut, dangdut adalah kita. Oke, kita break dulu ya rekan Sam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Bung Zul ya, Dangdut Ketubengke, dan juga lagu persembahan dari Mbak Sari tadi, yang terbaik lagu dari Ike Nurjana.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang kedua. Selepas dua lagu tadi, ada lagu dari Ikke Nurjana ya, persembahan dari Mbak Sari dan juga persembahan dari Bung Tegar tadi ya, di seputaran Kota Bau-Bau ini. Ada lagu joget DJ Abi ya, featuring Smash ini dengan judul Shakira. Oke, kita coba menyapa ya di line telepon kita ini. Langsung saja rekan Sam, kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bung Yuda.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini? Dengan Bung Andis. Kabar sehat ya, Bung Andis ya? Alhamdulillah. Oke, jadi lagi apa ini? Lagi ngajar juga ini atau sudah pulang ini dari kampus ini? Masih mengajar?
2: Ya, masih, besok lagi.
1: Oh, besok lagi begitu. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagu dari Sikit Tresnawati.
1: Ice Trisnawati, judulnya apa ini?
2: Judulnya Madu Merah.
1: Madu Merah. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Gunakan Hussein, sambat sudah selesai lalu, bagus selalu bersama keluarga.
1: Amin, sama-sama.
2: Ya, rezekinya, kesimpannya hal berkah.
1: Amin. Sama-sama.
2: Buat Bung Kegat tadi,
1: iya, Mbak
2: Sari. Bung Angko, Bung Jo, Bung Romaru, Bung Yunus, Bung Chang, Andi di Batam, Mbak Lin, Mbak Rani, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, dan semua pendengar Bang Tampak Kocio, salam Pro Dangdut, penuh kita, terima kasih Bung Yuda,
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andis ini sudah juga bersama kami nih. Ada lagu dari Ice Trisnawati ya, Madu Merah, akan kita hadirkan juga di sesi yang kedua. Kita coba menyapa lagi di belakang Bung Andis ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut ini dengan?
3: Pro Dangdut dengan Bang Zul di Wajo.
1: Dengan Bang Zul di Wajo.
3: Bisa sama dulu, kenapa tidak aktif ini nomor WA, nomor WA?
1: Oh, sengaja kami blokir Bung Zul ini.
3: Wih, kenapa diblokir kalian ini?
1: Iya ya? Oh, kami coba. Oh, ternyata jaringannya memang ini ya, memang.
3: Oh, begitu Pak. Saya kira wih, sudah berkeram ke tanganku ini.
1: Iya ya.
3: Nomor WA tidak aktif.
1: Oke. Untuk ada Bung Zul ini ya, kalau tidak ini kami tidak tahu juga ini ya. Ternyata jaringan kami bermasalah begitu.
3: Iya. Gimana kabar ini Bung Zul?
1: Alhamdulillah sehat ini.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Iya, amin, sama-sama gitu.
3: Iya, sama-sama, sehat semua.
1: Iya, masa penyiarnya saja yang sehat ini? Jadi lagi santai-santai saja nih ya?
3: Iya, lagi dah duduk-duduk.
1: Lagi duduk-duduk. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
3: Lagunya Ida Laila, Siksa Kubur.
1: Aduh. Ya, ini memang paling bagus ini dengar lagu-lagu ini kayaknya sore-sore atau siang bolong begitu ya? Tidak?
3: Kayaknya sudah sore, ini sudah jam 3 tuh.
1: Jadi yang mana nih, Siksa Kuburnya Ida Laila atau Siksa Kuburnya Fahmi Sahab atau Siksa Kubur Rita Sugiarto ini?
3: Terserah nih, yang penting Siksa Kubur tuh
1: judulnya. Ya, yang penting sama-sama disiksa begitu ya.
3: Iya, pengen sama-sama disiksa itu.
1: Aduh. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
3: Spesial pertama-tama untuk Bung Jira dan operator dan juga selalu bersama keluarga. Ada yang baru lewat tadi itu Bung Andis ya, di Lohogas Lugasa selalu juga. Ada Roman Gramangga. Kemudian ada Mbak Rani Ternate, ayo Mbak Rani gabung. Kemudian ada Bung Dewan di Sorong, Mbak Dija di Talebo, Bung Mbak Ayu di Masowi sana, Sari di Banjarmasin, Mas Gal di Surabaya, Andi di Batam, ayo Bang Andi gabung. Kemudian ada Ujang di Betambari, Purnama di Sulawesi Barat sana, di Pareja di Palu, Irman di Parimo, kemudian ada Asis Surabaya, Ratna di Karya Baru, kemudian Anggo di Logo, Bung Pirna Barat, Bung Fei di Bure, Bintang Pertama di Palu, siapa lagi Bang Beni Jodi Manado sana juga selalu, Pak di Minahasa sana, kemudian ada Bung Widi di Tokyo sana juga selalu bersama, dan semua pendengar ya dari dalam perundang dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prodangdut. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Zul, ini salah satu warga kota Bau-Bau sudah juga menyapa kita ini. Kita break lagi ya untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Itje Trisnawati ya, Madu Merah, dan juga lagu dari Fahmi Sahab dengan judul Siksa Kubur.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut kembali ya. Untuk di sesi yang ketiga, ada dua lagu yang sudah dipilih tadi. Ada lagu dari Bung Zul dan juga persembahan dari Mbak Sari tadi ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line telepon kami di 0402-2823-994 ya. Oh, dengan Bung Andis tadi ya. Oke, kita coba menyapa nih ya. Langsung saja kita coba menyapa nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo. Oke, terputus. Mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp kami ya. Kita coba menyapa di line telepon kita ini. Halo, selamat sore. Oke, terputus lagi. Sudah ada. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Oke, halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita, Mas Yuda.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Sopo iki?
2: Jawa Timur menyapa Mas Galu.
1: Mas Galu Prayetno.
2: Oh iya.
1: Sehat ini.
2: Bang Yuda Pamungkas.
1: Api-api wae ya.
2: Iya iya dong, api-api wae. Ini lagi krimis ini. Cuaca krimis ini.
1: Boten.
2: Oh kok boten krimis kok boten inggih.
1: Oh nggih ya, nggih. Oke, lagi krimis di sana. Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja nih.
2: Lagi ini apa? Lagi minum kopi nih.
1: Lagi minum kopi. Oke, minum kopinya nih mau dengerin lagu dari siapa nih? Sambil minum kopi nih.
2: Pertemuan dua dari Rita Sugiarto.
1: Pertemuan dua?
2: Iya, dari Rita Sugiarto.
1: Berarti dua kali pertemuan begitu, tidak?
2: Nah, iya dong.
1: Gitu. Memang sudah ketemu? Belum? Yang dicari-cari?
2: Belum.
1: Belum ketemu?
2: Masih cari. Iya.
1: Iya.
2: Siapa tahu ini lagi ini dapat mempertemukan, kan gitu.
1: Gitu ya?
2: Iya dong.
1: Oke, pertemuan dua.
2: Itu single loh Mas Yuda lagunya itu, pertemuan dua dari Rita Sugiarto, bukan dari Roma, dari Rita.
1: Dari Rita, begitu ya?
2: Iya, Rita Sugiarto.
1: Pertemuan.
2: Pertemuan dua.
1: Begitu ya. Ada lagunya memang
2: iya,
1: pertemuan
2: betul.
1: Dua.
2: Ada.
1: Kalau enggak ada pertemuan tiga.
2: Kalau enggak ada diganti aja.
1: Diganti dengan apa ini?
2: Pantun cinta aja.
1: Pantun cinta yang nyanyi siapa itu?
2: Nah, ini aku lupain apa yang nyanyi.
1: Aduh.
2: Roma itu kalau gak salah.
1: Iya,
2: Roma ya Roma.
1: Misalnya kalau tidak pertemuan dua, saya hirkan saja apa pantun cinta begitu ya?
2: Iya betul. Pertemuan dua itu dari Rita Sugiarto, Mas Yuda. Mas Yuda Pamungkas.
1: Aduh, pantun apa tadi?
2: Pantun cinta.
1: Pantun cinta.
2: Iya.
1: Pantun cinta itu lagu dari Roma Irama ya?
2: Iya betul.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Sebelum saya persilakan ini.
2: Iya, mau salam dulu ya.
1: Silakan.
2: Ya, salamnya buat saya, siapa? Sari. Saya itu Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga bahagia selalu, tetap tersenyum. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar, dan semua ya lagi mantau acaranya Mas Yuda.
1: Oke. Okay.
2: Buat Mas Yuda Pamungkas, tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih Mas Yuda Pamungkas.
1: Monggo. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Galu di Jawa Timur ini sudah bersama kami juga ya. Lagu yang dipilih ini pertemuan atau pantun cinta ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di belakang Mas Galu ada siapa lagi nih? Halo, selamat sore.
3: Halo, Assalamualaikum. Dan kita,
1: Nati. Iya, dangdut adalah kita ini dengan siapa ini? Dengan Ibu Nur ya. Di mana Bu Nur sekarang ini?
3: Ibu Nur ini di Balpon Kelapa.
1: Bu Nur kalau bicara itu pelan-pelan.
3: Soalnya saya di Balpon Kelapa, takut ditindis daun kelapa.
1: Iya. Jadi itulah suka dan dukanya kalau mau gabung begitu ya.
3: Balap terus dia. Ya, soalnya saya apa?
1: Alhamdulillah sehat-sehat kami nih.
4: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan ini tidak ya? Halo Bu Nur. Di sana hujan?
4: Hujan.
1: Hujan ya? Oh, baru selesai hujannya gitu ya? Aduh, Bu Nur sebelum sebelum putus ini cepat. Apa idalailanya ini?
4: Idalaila dengan menanti kasih.
1: Menanti kasih? Halo? Waduh, hilang lagi Bu Nur ini ya. Oke, terima kasih buat Bu Nur ya. Setidaknya sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Nantinya lagunya kami hadirkan ini ya, lagu dari Ida Leila ini. Dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar yang saat ini juga monitor kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Oke, kita break dulu. Langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan ini. Ada persembahan dari Bu Nur dan juga persembahan dari Mas Galuh, lagu dari Pantun Cinta.

0: Pagi, Bu Ria. Mau kemana, Bu? Bu Ani. Mau kemana sih, buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas, Bu. Takutnya terlambat, jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya, Bu?
1: Tidak, Bu. Ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi, Bu.
0: Oh, bagus itu, Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya, Bu.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu ya, Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya. Kebersamaan acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Karena jarum jam di studio kami ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Ada dua lagu tadi yang dipilih ya. Ada lagu dari Dalaila, dari Bu Nur, dan juga lagu dari Mas Galuh tadi ya. Di seputaran Jawa Timur ada lagu Pantun Cinta. Oke, kami masih menyapa Anda juga pendengar. Buat yang ingin bergabung bersama kami dan juga memilih lagu untuk menghibur kita ini, langsung saja ke 0402-2823-994. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Bunda Hani.
1: Dengan Bunda Hani. Bunda Hani di Kendari ya?
2: Iya.
1: Oke, kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah. Baliknya juga ya.
1: Iya, kami
2: sudah semangat.
1: Alhamdulillah kami.
2: SMS tadi kenapa tidak terbuka itu di WA?
1: Oh. SMS atau WA itu?
2: Iya, ada fakir di WA itu lagu saya minta.
1: Gitu ya. Tadi lagunya kita WhatsApp-nya kita memang agak bermasalah begitu, pengaruh jaringan begitu. Oke.
2: Okay. SMS WA.
1: Baik. Jadi mobil lagu dari siapa ini?
2: Lagunya lagu Ambon.
1: Lagu Ambon.
2: Jarak 02.
1: Ini lagu apa nih? Bu Sinta, sampai bukan lagu dangdut
2: lagu
1: ini.
2: Ambon, dangdut, dangdut Ambon.
1: Yang nyanyi siapa itu?
2: Per lagu Ambon dia.
1: Iya, dangdut. Yang nyanyi siapa?
2: Jarak
1: 02. Yang maksudnya yang nyanyi ini siapa ini?
2: Kurang tahu itu Dinda Yuda.
1: Aduh. Makanya kalau
2: ada yang minta itu lagu.
1: Makanya kalau pilih lagu ini mau request lagu harus tahu judulnya begitu. Iya, harus tahu penyanyinya begitu. Jangan sampai kami salah putar begitu. Oke, okay, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Judulnya itu nih, Gara-gara 02.
1: Iya, yang nyanyi siapa?
2: Iya.
1: Jangan sampai
2: buat Dinda Yuda ada operatornya, semangat terus ya Dinda.
1: Jangan sampai saya putarkan lagu partai itu.
2: Dan untuk semua masa aja Dinda Yuda. Yang banyak pengundahan, terima kasih. Salam surat teman saudara, kita bersahabat. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga. Yang sudah gabung, yang belum gabung, ayo gabung. Terima kasih Dinda Yuda. Assalamualaikum dan lupa adalah kita.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi juga bersama kami ya. Dan lagunya kami carikan dulu ya, mudah-mudahan ada ini. Dan buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda juga bisa ke line telepon kami nih di 0402-2823-994 ya. Oke, kita putus ya. Oke, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ada maunya begini nih ya. Aduh, memang manusia
3: sehat,
1: begitu ya.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat gitu.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, Bung Ucan sendiri sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, itulah yang tidak kami harapkan begitu sebenarnya.
3: Oh, diharapkan mah.
1: Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja nih ya.
3: Lagi santai nih.
1: Oke, jadi mau pilih lagu dari siapa nih? Lagi santai-santainya nih.
3: Lagu top hit disco dangdut remix Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia. Yang nyanyi siapa tadi? Topik.
3: Top hit sudah ketika saya itu top hit disco dangdut remix Bunga Dahlia.
1: Oke.
3: Okay. Ada juga penyanyinya, tinggal dengar saja.
1: Iya ya. Ini orang yang request lagu ini bikin pusing-pusing operator saya ini kayaknya ya.
3: Bagaimana?
1: Tadi ada lagu joget 03. Saya pikir ini lagu apa ini? Gara-gara 02 begitu ya.
3: Bahaya iya. Itu gara-gara 02.
1: Iya, jangan sampai berbau politisi Bokinya, begitu ya. Politik.
3: Bunga Dahlia.
1: Mending saya hadirkan saja lagu Just Juice kalau begitu ya.
3: Ada lagunya.
1: Ada lagunya. Oke, katanya siap ini. Lagu disco ya?
3: Iya. Top disco. Itu disco dangdut remix Bunga Dahlia.
1: Bunga Dahlia. Oke, baiklah. Lagunya sudah ada ini. Spesial lagunya buat siapa ini?
3: Ya, pertama-tama buat Bung Zuda bersama operatornya. Selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya, dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua ya.
1: Amin.
3: Ada Bung Hani yang saya baru lewat, sampai selalu di sana. Ada Ibu Alin juga di Kendari, semoga selalu bersama keluarga dan anda selalu bahagia. Ada Bunda Tiara, ada Bunda Emil, ada Mbak Randi Ternate, ada Mbak Sari, Mas Galuh, Bung Andi, dan Bung Zul, Bung Roman, Bung Andi, Bung Angko, Bung Tegar, Ratna Karya Baru. Dan buat semua pendengar RRI di mana saja berada, salam persahabatan saudari Ucan. Untuk Bung Zuda yang baik hati, terima kasih banyak. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pro dangdut, dangdut adalah kita ya. Oke, nampaknya Bung Ucam menjadi penelpon terakhir ya kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan semoga saja beberapa lagu yang nantinya akan kami hadirkan yang pastinya bisa juga menghibur Anda semua. Nah, namun kamera panennya masih tetap stay tune di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Karena di Captain sore hari ini kami juga masih hadir dengan program-program acara dan juga beberapa informasi yang kembali kami update-kan ke ruang dengar Anda. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh dunia, yakin bahwa Hari Guru Sedunia harus dikenal dan dirayakan di seluruh dunia. Education International juga percaya bahwa prinsip-prinsip rekomendasi 1966 dan 1997 harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Dorongan bagi Education International dan 401 lebih anggotanya telah berkontribusi pada tersebarnya prinsip ini. Setiap tahun, AI melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menerangkan kontribusi profesi pengajar.

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Bagi seorang wanita Jawa, kebaya bukan hanya sebatas pakaian. Lebih dari itu, kebaya juga menyimpan sebuah filosofi yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Bentuknya yang sederhana bisa dikatakan sebagai wujud kesederhanaan dari masyarakat Indonesia. Nilai filosofi dari kebaya adalah kepatuhan, kehalusan, dan tindak tanduk wanita yang serba lembut. Kebaya selalu identik dipasangkan dengan jarik atau kain yang membebat tubuh, yang secara langsung akan membuat siapapun yang mengenakannya kesulitan untuk bergerak dengan cepat. Itulah sebabnya mengapa wanita Jawa selalu identik dengan pribadi yang lemah.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan, serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

Anak Kami Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.

0: Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
1: Kita melihat sekarang akses dari ruang digital yang bebas, dan di mana generasi kita banyak yang terpapar dengan masalah-masalah judi online, kemudian masalah obat terlarang, kemudian juga pornografi dari digital.
2: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ram cek kapal. Nah, ram cek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ram cek kapal ini kan posisi sekarang baru melaporkan tentang satu persatu yang di itu tuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Andi Dor Samsu. Dan untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian. Silakan rekan Novian.
1: Baik, terima kasih rekan Andi dari RRI Ampana. Peringatan Harkinas 2026 di Tawana tekankan jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Tujuh Una-Una Alfian Matajeng membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Tujuh Una-Una. Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan perjuangan bangsa sebagaimana lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Semangat kebangkitan nasional disebut sebagai tonggak lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu melampaui sekat-sekat kedaerahan demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema tersebut merepresentasikan semangat menjaga generasi penerus bangsa sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
3: Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan para tunas bangsa. Tema juga ini menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.
2: Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto disebut terus mendorong berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Di antaranya program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat dan sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, serta berdaulat di tengah tantangan era transformasi digital dan globalisasi. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kami kembali ke rekan Andi.
0: Terima kasih rekan Novian dan selanjutnya kami ke RRI Bone. Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 menjadi peringatan bagi perlindungan generasi muda dari ancaman dunia digital. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bone, Suryani Arifin.
4: Momentum Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 menjadi alarm penting bagi perlindungan generasi muda di era modern. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menegaskan perlindungan anak dari dampak buruk dunia digital kini menjadi fokus utama pemerintah daerah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Andi Akmal, bebasnya akses ruang digital saat ini rawan merusak masa depan generasi penerus jika tanpa pengawasan.
5: Kita mengingat bahwa para pendahulu kita sudah membangun bangsa ini dengan berdasarkan. Jadi concernnya pemerintah, Pak Prabowo dan saya kira kita semua, karena kita melihat sekarang akses dari ruang digital yang begitu bebas dan di mana generasi kita banyak yang terpapar dengan masalah-masalah judi online, kemudian masalah obat terlarang, kemudian juga pornografi dari digital, ruang digital. Makanya pemerintah saya kira mendukung bagaimana membentengi anak muda kita, anak-anak kita ya, untuk tidak menggunakan ruang media sosial. Saya kira ini menjadi perhatian kita di Kabupaten Bone ya Pak Hadis ya, supaya orang tua itu membatasi anaknya untuk di ruang media sosial yang banyak aksesnya tadi.
4: Pemkab Bone mendukung penuh upaya pembentengan moral anak sejak dini. Orang tua diimbau tidak longgar dan lebih aktif membatasi durasi serta akses anak di media sosial. Tidak hanya di lingkungan keluarga, Pemkab Bone juga bergerak secara struktural. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A diinstruksikan gencar mensosialisasikan pola asuh era digital kepada masyarakat. Sementara Dinas Pendidikan diwajibkan masuk ke sekolah-sekolah untuk membentengi para siswa dari bahaya platform sosial.
0: Dari Bone, selanjutnya kita ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Joko.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Ya, silakan Joko.
6: Baik, perkara arus lalu lintas ternak meningkat jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Sulawesi Tengah memperkuat pengawasan kesehatan hewan. Kita akan ikuti laporan bersama Helianita Surubakti.
7: Momen Hari Raya Idul Adha menjadi momen bahagia bagi seluruh umat muslim, di mana selain melakukan kurban bagi yang mampu, masyarakat muslim tidak mampu juga dapat merasakan kebahagiaan dari pembagian daging kurban. Di tengah momen tersebut, keberadaan sejumlah pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan hewan kurban benar-benar sehat dan layak konsumsi sangat diharapkan. Balai Karantina Hewan, Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu pihak yang diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan hewan yang masuk ke daerah ini, khususnya jelang Lebaran Idul Adha. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain melakukan pemeriksaan dokumen hewan yang keluar maupun masuk ke Sulawesi Tengah, pihaknya juga melakukan pemantauan terhadap hewan selama sekitar 3 hingga 5 hari untuk memastikan hewan yang masuk maupun keluar sehat. Diakui jelang Lebaran Idul Adha, jumlah hewan yang masuk dan keluar mengalami peningkatan yang signifikan. Namun hal ini dipastikan tidak mengurangi kualitas pengawasan yang dilakukan pihaknya.
8: Untuk tantangan sendiri dalam hal pengawasan hewan kurban di Sulawesi Tengah itu yang dihadapi petugas karantina, itu diantaranya adalah lonjakan volume ternak, di mana menjelang Idul Adha seperti kita ketahui akan terjadi peningkatan frekuensi pengeluaran ternak-ternak yang akan siap untuk dikirim ke Kalimantan. Jadi kita ini Sulawesi Tengah termasuk daerah suplai ternak terbesar untuk di Kalimantan. Jika lonjakan volume ini mendadak dan masuk bersamaan di instalasi, sedangkan jumlah SDM kita masih bisa dibilang kurang memadai jumlahnya, jadi kadang itu membuat petugas kewalahan. Terus ketidaksesuaian dokumen asal, biasa itu kita kadang menemukan bahwa dokumen daerah asal tidak sesuai dengan hewan yang dibawa. Semisalnya di dokumen daerah asalnya itu dia menyebutkan jenisnya sapi Bali semua, tapi ternyata ada beberapa jenis sapi-sapi lainnya, seperti ada sapi Donggala, terus ada sapi Brangus, Limosin. Nah, biasa itu kita akan melakukan cross-check kembali terhadap dinas yang membidangi.
7: Sementara terkait dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh pedagang hewan ternak baik lintas provinsi maupun pulau, Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Tumbuhan dan Ikan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan I. Gusti Bagus Ari Purwanda MSI mengatakan, selain sehat dan bebas penyakit hewan menular strategis seperti PMK, LSD, brucellosis, dan trypanosoma yang dibuktikan dengan surat vaksin PMK dan uji lab PMK yang sah seperti sertifikat veteriner dari dinas yang membidangi fungsi kesehatan, sertifikat vaksinasi, terutama vaksin PMK. Kondisi hewan juga wajib memenuhi standar kesejahteraan hewan, di mana hewan yang akan dilintaskan baik masuk ataupun keluar tidak cacat, tidak stres berat, serta layak untuk disembelih sesuai dengan syariat kurban.
6: Demikian laporan terkini dari RRI Palu. Selanjutnya kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Anju. Terima kasih rekan Joko Nur Cahyo. Selanjutnya kita menuju RRI Kendari. Di sana ada rekan kami Sofi Murniati. Rekan Sofi.
9: Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di RRI Palu dan juga selamat sore pendengar dan pemirsa. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Kota Kendari yang memastikan sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Kendari Idam bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf.
10: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf, terkait dengan kesiapan pemerintah Kota Kendari dalam menghadapi pelaksanaan hari besar, khususnya Idul Adha. Baik Pak, sejauh ini bagaimana kesiapan Kota Kendari sendiri, khususnya di bidang pangan ini Pak?
11: Ya, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa di setiap hari besar keagamaan nasional, terkadang kan kebutuhan pangan kita meningkat, ya, dan itu bisa memungkinkan terjadi fluktuasi harga. Untuk mengantisipasi fluktuasi harga, ya, menghadapi hari besar keagamaan ini, dalam hal ini Idul Adha 1417 Hijriah 2026, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan pangan murah yang kita akan laksanakan besok selama 5 hari sampai hari Minggu di halaman pelataran parkir kantor Wali Kota Kendari. Adapun nanti di situ di gerakan pangan murah kami melibatkan 22 distributor yang bergerak di sektor pangan. Kemudian juga tidak hanya gerakan pangan murah, kami juga membuka ruang bagi kuliner olahan pangan. Kami juga akan hadirkan kurang lebih 20 kuliner olahan pangan besok untuk merayakan kegiatan pangan murah. Tujuan semua ini tidak ada lain, kita ingin membantu masyarakat kita untuk mendapatkan pangan yang terjangkau serta mengantisipasi lonjakan harga nanti pada saat min 2 atau min 3 sebelum Idul Adha, sehingga pemerintah melakukan gerakan pangan murah ini semata-mata tidak ada lain, kita ingin menciptakan stabilisasi harga dan pasokan pangan bisa terpenuhi di Kota Kendari. Mengapa juga di kantor halaman kantor wali kota? Pertama karena tempatnya strategis, juga di situ kan ada saudara kita juga para pegawai bisa juga punya peran untuk membantu para distributor untuk apa rezekinya dibelanjakan sebagian di distributor untuk kebutuhan pangan mereka.
10: Ya. Kalau sejauh ini Pak, untuk ketahanan pangan di Kota Kendari sendiri, apa sudah mencukupi untuk menghadapi hari besar keagamaan ini Pak?
11: Karena kami juga kan ini namanya badan pangan, kita kan senantiasa berkoordinasi. Pertama kalau dari sisi ketersediaan khususnya beras, kenapa beras? Karena memang kan beras menjadi makanan pokok kita. Ya kalau kita melihat bahkan sampai akhir tahun, iya, posisi beras kita di Bulog itu cukup melimpah Pak. Ya itu. Kemudian yang kedua juga, tentu juga berdasarkan informasi atau data-data dari pertanian, perikanan, ya, posisi pangan di Kota Kendari ini yang strategis, yang memang ditangani oleh Dinas Pangan, hasil neraca kita itu masih dalam kondisi aman dan terkendali. Sehingga ya saya juga menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari untuk tidak panik, jangan mudah mendengar berita yang tidak mendasar. Insya Allah pemerintah senantiasa akan hadir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Kendari ini.
10: Baik, demikian wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Bapak Abdul Rauf. Saya Idham, kembali ke studio.
9: Ya, demikian informasi dari Bumi Anoa Kendari terkait pemerintah kota yang memastikan bahwa sektor pangan masih aman hingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, Bung Irfan dan juga Bung Moris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Toli bersama Andi Nur Samsu.
0: Terima kasih rekan Sofi.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Bu Zuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Bu Zuda.
13: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu di program 1 RRI Toli-Toli.
0: Baik, silakan laporan Anda.
13: Baik, dari Kota Bau-Bau, menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau melaksanakan rem cek 38 kapal demi keselamatan maupun kenyamanan penumpang. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
14: Nah, rancip kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah rancip kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan.
15: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dan libur sekolah, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan ramcek terhadap kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau, Tahir Laitupa, mengatakan proses ramcek telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir sebagai langkah memastikan seluruh armada dalam kondisi layak laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan.
14: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ramcek kapal. Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang satu ke satu yang begitu.
15: Tahir menjelaskan jumlah kapal yang menjalani ramcek yakni sebanyak 38 kapal. Seluruh armada tersebut saat ini masih aktif melayani embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha tahun ini. KSOP memastikan pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. KSOP Bau-Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir menyebut kondisi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut.
14: Peningkatan penumpang itu biasanya terjadi pas di liburan-liburan sekolah. Karena dengan kondisi tiket yang masih mahal, mungkin mereka lebih banyak memilih untuk di kapal. Apalagi dengan resesi global yang terjadi sekarang saat ini, itu sangat mempengaruhi sekali.
15: Selain kesiapan armada, KSOP Bau-Bau turut memberi perhatian serius terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca saat ini masih relatif normal meski bersifat fluktuatif, terutama pada jalur pelayaran tertentu. Tahir menyebut jalur kapal cepat Bau-Bau Kendari menjadi salah satu rute yang paling diwaspadai karena gelombang kerap muncul di kawasan Teluk Cempedak menuju Kendari. Ia mengatakan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Tetapi secara umum pelayaran saat ini masih berjalan normal. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar, demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Silakan rekan Andi.
0: Terima kasih rekan Bu Zuda di RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kita ke Kota Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana ada rekan Irsan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Irsan Saputra.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rekan Andi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, silakan laporannya.
16: Baik, dilaporkan dari Kota Makassar. Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar, petugas pemeriksaan kesehatan hewan memeriksakan 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Kiswanti Ruslia.
17: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Talok, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
18: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka dari umurnya, terus tidak ada kecacatan dalam pada hewannya itu sendiri. Nanti setelah melalui pemeriksaan ini teman-teman dengan menghadiri relawan mahasiswa ada beberapa orang yang turun ke lapangan. Satu-satu yang telah dilakukan pemeriksaan dan kami anggap layak secara fisik itu diberikan penanda tanduk apa warna kuning pada tanduknya menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikembangkan.
17: Sebelumnya Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Mirdayanti mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
19: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini yang kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Rapocini, Mawajang dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Biringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandang dan Makassar. Yang kelima tim Bontoala, Wajo dan Ujung Tanah. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
17: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar.
16: Demikianlah informasi yang kami hadirkan dari Kota Angin Memiri Makassar. Berikutnya kembali bersama dengan rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan yang ada di Kota Angin Memiri RRI Makassar. Kita menuju ke Bumi Manakara ya, di RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Nita Sab Wahyuni. Rekan Nita.
20: Iya, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan Sekuril 4.
0: Iya, selamat sore. Silakan.
20: Baik, pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari Mamuju, Dinas PUPR Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan di Sulawesi Barat. Reporter Ahyan Irsyada akan menyampaikan laporannya.
21: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Barat merencanakan perbaikan 16 ruas jalan dan pembangunan 2 unit jembatan di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Sulawesi Barat, Adi Fitra Kurniawan, mengatakan keterbatasan anggaran APBD tahun 2026 menjadi kendala pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan maupun pembangunan infrastruktur jalan. Namun Dinas PUPR Sulawesi Barat tetap optimis melakukan perbaikan melalui skema pembiayaan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur. Ia menjelaskan proyek tersebut mencakup pembangunan jalan hampir sepanjang 30 km dan 2 unit jembatan dengan total anggaran sekitar 170 miliar rupiah. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa rencana perbaikan jalan tersebut tersebar di sejumlah kabupaten di Sulawesi Barat. Dengan jumlah ruas terbanyak berada di Kabupaten Mamuju sebanyak 6 ruas jalan.
22: Jadi ada kurang lebih 30 km nanti jika sudah disetujui ini Pak, pinjaman SMI-nya akan kami tangani. Jadi ada 2 unit jembatan ditambah jalan itu hampir 30 km.
23: 16 ruas ya. Ya,
22: satu itu totalnya kurang lebih 170 miliar. Ya. Jadi diusahakan sekarang oleh Pemprov Sulbar itu melalui pinjaman PT SMI. Ya. Sekarang progresnya sudah berjalan, tinggal menunggu, kan ini ada proses asistensi ceritanya Pak.
23: Siap.
22: Dan alhamdulillah sudah hampir rampung karena persyaratannya itu harus ada dokumen kelayakan.
21: Saat ini, Dinas PUPR Sulawesi Barat masih menunggu proses asistensi terkait rencana pengajuan pinjaman tersebut. Melalui rencana perbaikan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di sejumlah daerah dapat semakin baik guna mendukung konektivitas antar wilayah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Rusyada melaporkan.
20: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Mamuju. Dan mewakili reporter dan juga tim operator yang bertugas, kami kembalikan ke rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih Nita Wahyuni. Dan selanjutnya pendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli melaksanakan tes wawancara bagi calon petugas lapangan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut kita ikuti laporan langsung dari reporter RRI Toli-Toli Martina.
1: Terima kasih rekan penyiar, baik pendengar dan pemirsa. Saat ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli mulai melakukan tahapan seleksi calon petugas lapangan untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Toli-Toli mengatakan untuk pelaksanaan pendataan lapangan direncanakan pada 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026, di mana sebelum melakukan pendataan di lapangan pihaknya membutuhkan sumber daya manusia. Untuk itu pihaknya melakukan rekrutmen secara terbuka bagi masyarakat yang ingin menjadi petugas lapangan untuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, Bapak Zain. Ya, sejauh ini bagaimana Pak untuk kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026?
2: Pendataan lapangan secara door-to-door-nya itu direncanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 30 Agustus 2026. Nah, sebelum kegiatan door-to-door itu dilaksanakan, tentunya kan membutuhkan sumber daya yang besar juga, gitu kan, sumber daya yang banyak. Gitu. Karena pegawai BPS juga di seluruh Indonesia juga tidak begitu banyak, sehingga kita melakukan rekrutmen secara terbuka terhadap masyarakat luas untuk petugas lapangan beberapa kegiatan, termasuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Tes wawancara ini adalah sekitar seratusan yang awalnya ini dimulai dengan kami menyebarluaskan informasi dari media sosial yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Toli-Toli, begitu juga dengan BPS Kabupaten atau kota lainnya, semuanya membuka pengumuman rekrutmen

0: teman-teman Jalat Mitra ini mengikuti tahapan wawancara gitu.
1: Ini terakhir Pak ya, seleksi terakhir.
0: Iya, seleksi tahapan wawancara ini adalah terakhir sebelum nanti akan diumumkan siapa saja yang berhak menjadi mitra untuk kegiatan mitra tambahan untuk kegiatan di survei di BPS termasuk survei lapangan.
1: Ya, BPS Toli-Toli berharap masyarakat dapat menyambut petugas lapangan dengan baik dengan menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, di mana pengumpulan data ekonomi masyarakat dan pelaku usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan pemerintah. Sekian laporan dari kami, kembali ke studio.
2: Seiring dengan meningkatnya arus investasi di Kabupaten Buol, tantangan dalam menjaga harmonisasi hubungan industrial kian mengemuka. Bagaimana lembaga bantuan hukum dan elemen masyarakat sipil bersinergi menyuarakan hak buruh, serta bagaimana respon dari pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam mengawal keadilan bagi para pekerja. Selengkapnya, kita simak laporan dalam feature berikut ini dengan judul Menakar Keadilan Hubungan Industrial di Tanah Buol bersama Reynaldi.

0: Kabupaten Muol, Sulawesi Tengah kini tumbuh menjadi salah satu epicentrum investasi dan pertumbuhan industri. Namun, di balik geliat roda ekonomi tersebut, pemenuhan hak-hak ketenaga kerjaan masih menyisakan sejumlah persoalan krusial. Harmonisasi antara kepatuhan korporasi dan kesejahteraan kaum pekerja kini tengah diuji di meja hukum dan birokrasi. Sorotan tajam datang dari Lembaga Bantuan Hukum. LBH Progresif Toli-Toli Cabang Buol menilai penegakan hukum ketenaga kerjaan di wilayah ini masih memerlukan langkah-langkah yang lebih berani dan transparan. Ketua LBH Progresif Toli-Toli Cabang Buol, Jason Mandagi, menegaskan komitmennya dalam mengawal regulasi ketenaga kerjaan agar tidak mencederai hak-hak normatif para buruh.
1: Berdasarkan pengalaman teman-teman di LBH, di JKDK, kurang lebih yang terjadi di Buol itu mereka berada pada situasi di mana problemnya biasanya terdapat pada soal upah misalnya yang tidak berkesesuaian dengan UMK, atau misalnya tidak adanya jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja misalnya, atau jaminan kesehatan misalnya. Adapun biasanya yang memberikan jaminan itu, tapi metode pembayarannya itu kan seharusnya itu sharing kan. Nah, biasanya itu tidak dipraktekkan. Itu memang pure murni dipotong langsung dari gaji-gaji pekerja yang ada di Kabupaten Buol. Terus berikut juga biasanya terlihat adalah soal kelebihan kerja. Jadi secara regulasi kan jelas diatur 8 jam kerja, 1 jam istirahat, artinya mereka bekerja itu ada 7 jam. Tapi biasa pada prakteknya kita bisa menemukan bahwa teman-teman pekerja itu bekerja lebih dari 7 jam kerja tanpa dibayarkan upah lembur.
0: Salah satu elemen yang secara konsisten mengambil peran krusial ini adalah jaringan JKDK. Melalui program Prospek, organisasi ini bertindak sebagai fasilitator sekaligus tameng bagi kaum buruh demi memastikan tidak ada regulasi yang dimanipulasi di lapangan. Jaringan JKDK menilai bahwa transparansi korporasi dan jaminan kesehatan sosial adalah harga mati yang tidak boleh ditawar demi investasi semata. Koordinator Prospek Jaringan JKDK, Agrianto, membeberkan fakta serta realitas objektif yang dihadapi oleh para pekerja di akar rumput, sekaligus mendesak adanya reformasi tata kelola hubungan industrial yang berkeadilan di Kabupaten Buol.
2: Menurut penilaian kami, saya sebagai koordinator prospek dan juga bagian dari jaringan JKDK, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang lemahnya atau minimnya perjuangan tentang hak-hak normatif ini. Yang pertama adalah faktor internal pekerja itu sendiri. Faktor internal itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu soal pengetahuan. Yang kedua soal keberanian. Poin kedua tentang faktor eksternal dari pekerja itu sendiri. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu tekanan atau intimidasi dari perusahaan itu sendiri. Kami menilai dari jaringan JKDK bahwa pengawasan dari pemerintah, pengawasan, sosialisasi masih lemah.
0: Eksalasi dinamika ketenagakerjaan

0: ini menuntut kehadiran negara sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah Kabupaten Muol melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan memikul tanggung jawab besar dalam memediasi kepentingan yang saling berbenturan demi menjaga kondusivitas wilayah serta iklim investasi yang sehat. Menyikapi tuntunan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk berdiri di atas koridor hukum yang berlaku. Sebagai penutup, Hermansyah, pejabat fungsional mediator hubungan industrial Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Muol, memaparkan langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan secara objektif dan akuntabel.
1: Memang pengawasan ketenagakerjaan itu sejak kalau tidak salah kemarin 2016, itu yang sebelumnya kita di sini itu ada 4 orang pegawai pengawas di bawah Pemda karena regulasi menuntut, karena ada beberapa alasan dari kementerian sehingga status kepegawaian pengawas itu ditarik ke provinsi. Kita tidak perlu berkecil hati sebenarnya karena teman-teman pengawas juga yang kurang lebih 12 orang di Sulteng ini, di Palu itu telah dibagi beberapa wilayah, mereka juga follow up dan bahkan sering berada di tempat. Kalaupun tidak berada di tempat, ketika kita butuhkan, insya Allah 1-2 hari pasti mereka akan datang. Jadi koordinasi kami selalu itu tidak putus dalam menyikapi hal-hal ketenagakerjaan, baik itu pelanggaran-pelanggaran sifatnya normatif ataupun yang tidak normatif.
0: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan bukan sekedar pemenuhan aspek legalitas formal, melainkan pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Sinergi yang kuat antara ketegasan hukum, transparansi pemerintah, dan pemenuhan hak pekerja adalah kunci utama bagi masa depan industri di Kabupaten Buol.
2: Pendengar demikian Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Oke pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya. Tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi radio digital. Setelah Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Gema Saripati Maju ya, yang disiarkan langsung untuk edisi petang hari ini. Dan setelah lagi kembali kami hadirkan renungan maghrib sambil atau sembari Anda juga menantikan kumandang azan maghrib yang jatuh pada pukul 17 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar RRI, bau-bau yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan di dalamnya. Pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas satu khazanah ilmu yang insyaallah ini menambah daripada wawasan ilmu agama kita. Ya, ini adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa manusia penuh dengan ujian-ujian yang berat. Setiap dari kita sedang menghadapi ujiannya masing-masing. Jika kita melihat ada saudara kita ataupun teman kita ataupun orang yang kebetulan lewat di hadapan kita terlihat tenang-tenang saja, terlihat senang-senang saja, terlihat tersenyum bahkan tertawa, itu bukan berarti mereka tidak memiliki masalah, tetapi itu berarti mereka sedang menghibur dirinya ataupun menutupi dirinya daripada mengeluh atas beratnya ujian yang mereka hadapi. Tidak ada satupun orang yang ada di muka bumi ini melainkan memiliki ujiannya masing-masing. Maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita berhusnuzon ataupun berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita mendapatkan ujian tersebut. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa lain adalah optimis. Seseorang yang optimis adalah salah satu bentuk daripada husnuzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni seseorang itu merasa bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia adalah yang terbaik, yang paling bagus, yang paling tepat untuk dia. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala melihat yang lalu dan yang akan datang. Manusia memiliki penglihatan terbatas. Manusia hanya bisa melihat apa yang ada di hadapannya tanpa mengetahui apa yang ada jauh di depannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa manusia terkadang menyukai sesuatu yang ternyata itu buruk bagi dia. Wa in tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan terkadang manusia itu membenci sesuatu, ternyata sesuatu itu baik untuk dia. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih berhak memilihkan kita. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku bersama prasangka hamba-Ku. Ketika kita berhusnuzon, bersangka baik kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka takdir itu akan menjadi baik untuk kita. Dan ketika kita kemudian bersuuzon, merasa bahwa kita ini dibenci, kita ini diuji, kita ini diazab, maka prasangka kita itu bisa saja benar-benar terjadi untuk kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan di hati kita untuk senantiasa bersangka baik atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita, dan Allah karuniakan kepada kita usaha, ikhtiar dan doa yang makbul sehingga kita bisa melewati apapun yang sedang kita jalani. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Wahai ukhti, ketika engkau mengeluh, aku seorang wanita yang mempunyai warna kulit yang gelap. Wajahku dipenuhi jerawat. Gigiku tak rata dan teratur. Saya selalu diejek oleh teman saya. Saya selalu dinilai buruk oleh teman saya. Ya Allah, aku ingin tampil cantik seperti mereka. Wahai ukhti salihah, ingatlah bahwa semua ciptaan Allah itu baik. Akan tetapi, terkadang Allah menguji hambanya dengan sakit, bencana, buruk rupa, atau yang lainnya, karena hikmah dan maslahat yang Dia ketahui dan kehendaki. Orang yang sakit akan mengatakan, "Kenapa engkau menjadikanku sakit?" Sementara orang lain sehat. Orang fakir akan mengatakan, "Kenapa ya Allah, engkau menjadikanku fakir?" Sementara orang lain kaya. Orang yang sedang ditimpa bencana akan mengatakan, "Kenapa engkau menimpakan bala kepadaku, sementara orang lain selamat?" Namun, orang-orang yang beriman, ia akan ridho dan sabar, juga mengintrospeksi diri. Sementara yang lainnya akan menolak ketentuan Allah, merasa sempit, dan mengeluh kepada Allah. Wahai ukhti solehah, bersyukurlah dan selalu menerima takdir. Ketika orang lain mengejek kita karena wajah kita, ingatlah bahwa penilaian manusia tidak akan mengubah penilaian Allah kepadamu. Karena sebaik-baiknya penilaian adalah penilaian Allah Ta'ala. Maka hiduplah dengan hanya mencari ridho Allah.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 97,8 harus mendengar RRI Bobo untuk kebersamaan kita di Cape Town malam ini bersama saya Rizka yang akan menemani kebersamaan Anda nanti hingga tutup siaran nanti ya. Oke, di malam hari ini pendengar ya, ada beberapa informasi dan juga lagu-lagu pilihan kami akan menemani Anda di malam ini. Oke, baiklah. Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis RI melalui BUMN yang ditunjuk. Komoditas itu antara lain ada kelapa sawit, ada batu bara, dan juga paduan besi. Ketentuan itu tertuang dalam peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Di mana tujuan utama kebijakan baru tersebut adalah untuk memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktik kurang bayar, underinvoicing, praktik pemindahan harga atau transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor DHE. Pada 2025, ekspor ketiga komoditas tersebut mencapai $65 miliar atau setara 1 triliun atau 1.100 triliun rupiah ya, gitu ya bacanya. Dalam paparan Prabowo, implementasi kebijakan ini dilakukan dalam 2 tahap ya. Tahap pertama adalah misi transisi mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Di fase ini pendengar, eksportir mulai mengalihkan transaksinya ke BUMN, proses transaksi dan kontrak dengan pembeli luar negeri perlahan-lahan berpindah ke BUMN. Tahap kedua, masa implementasi penuh. Mulai 1 September 2026, seluruh transaksi dagang baik ekspor maupun impor dengan buyer luar negeri sepenuhnya dilakukan oleh BUMN. Kabar pembentukan badan ekspor ini sebelumnya sudah beredar di kalangan pelaku pasar sejak awal pekan ini ya, sehingga juga pemerintah akan membentuk badan baru yang mengurus ekspor sejumlah komoditas pilihan, termasuk batu bara, CPO, dan juga mineral. Dalam skema yang diusulkan, eksportir kemungkinan diwajibkan menjual produknya kepada badan baru tersebut yang kemudian akan menangani ekspor secara langsung. Seperti itu ya. Baik, masih ada informasi lainnya menemani Anda beristirahat di malam ini ya, karena lelahnya mungkin aktivitas Anda ya seharian bekerja. Tetap di RRI Bau-Bau pendengar 97,8 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Hah? Tidak serius.
2: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan.

0: Banjir datang, baru ku teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar. Dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang gak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di

0: Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan, sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.
1: Baik, pendengar, selamat malam. Kita lanjut ya. Saat ini kan memang akhir-akhir ini ya cuaca ekstrim terus terjadi. Tidak hanya berdampak pada kondisi tubuh kita, tetapi juga ternyata itu bisa berdampak pada kesehatan mata. Karena paparan sinar ultraviolet UV yang tinggi disebut dapat meningkatkan risiko katarak ya, terutama jika mata terus-menerus terpapar tanpa perlindungan. Dokter spesialis mata dari Jakarta Eye Center menyampaikan masyarakat Indonesia masih banyak yang belum terbiasa menggunakan pelindung mata saat beraktivitas di luar. Belum terlalu aware ya dengan kesehatan mata. Padahal kebiasaan sederhana seperti memakai kacamata dengan perlindungan UV dapat membantu menurunkan resiko kerusakan lensa mata ya. Ia menegaskan penggunaan kacamata dengan UV filter ini sangat direkomendasikan untuk melindungi mata dari efek buruk sinar matahari. Katarak merupakan kondisi ketika lensa alami mata mengalami kekeruhan. Ini umumnya dikaitkan dengan proses penuaan. Tetapi paparan sinar UV berlebihan dalam jangka panjang juga dapat mempercepat pembentukannya. Paparan sinar UVB secara terus-menerus dapat memicu proses oksidasi pada lensa mata. Kondisi tersebut kemudian meningkatkan resiko terbentuknya katarak yang menyebabkan penglihatan menjadi buram, sensitif terhadap cahaya, hingga muncul silau saat melihat.

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya, itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Baik, pendengar, kita ke Pro 3 mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE, sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rumen, terus sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya?
12: Apa
13: yang dimakan di bawah dimakan?
12: Iwang.
13: Hah?
12: Iwang.
13: Iwang. Iwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal
11: siwang. Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui, di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Kesiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas mandatori kita. juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
2: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar. Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PP Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasyuki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
18: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
17: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
19: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
17: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
20: Sebenarnya sangat senang bisa tergabung lagi. Setelah lama dari darat main, mungkin dari trauma itu yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
21: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tidsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
20: Kalau dari saya sendiri, punya sangat senang bisa tergabung lagi setelah lama dari tak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pegawai ini semua yang membantu saya di dalam dan luar lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya di dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
21: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Karena situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak langsung naik terus. Ya karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Dan sekarang dia itu dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia mencetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya, ini kita beri kompliman buat itu.
3: It was a big present for himself because he deserved this goal.
21: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, kita ke Pro 1 Kendari untuk mengikuti mimbar agama Hindu ya, tentang tata cara berpakaian. Selamat berpakaian, selamat mendengarkan.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namosidam. Om Anubhadrah Kritawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Rahayu. Pendengar RRI Pro 1 Kendari dimanapun berada, hangayu bagi atas asungkerte warunugraha ide sang yang widiwasa. Kita masih bisa berjumpa di udara dalam acara Mimbar Agama Hindu kerjasama RRI Pro 1 Kendari bersama Badan Penyiaran Hindu.

Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga para pendengar semuanya Blijul jumpai dalam keadaan sehat, menjalankan aktivitas dengan baik dan dianugerahi rezeki yang berlimpah. Segala hal dimudahkan, serta bagi para pendengar yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, kami doakan agar segera sembuh, dihilangkan segala penyakitnya oleh Hideh Yang Widiwase dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Berjumpa kembali dalam mimbar ini dengan saya Pande Kadek Juliana atau Blijul, penyuluh agama Hindu Kemenag Kota Kendari. Umat Sedharma, sebelum kita memulai mimbar kali ini, seperti biasa kita awali dengan dua buah bait pantun. Mohon bantu di rumah dengan kata cakep. Memberi kain di pasar lama, warna putih bersih di mata, berbusana rapi ke tempat utama, wujud bakti pada sang pencipta. Bunga kamboja harum semerbak, selaras dengan wastra yang indah. Sopan beretika, hati pun bijak, sucikan diri dalam beribadah. Pendengar yang ada di rumah maupun umat Sedharma, dalam mimbar agama Hindu kali ini, saya Pandi Kadik Juliana akan menyampaikan tema etika berbusana dan tata cara memasuki rumah ibadah atau pura. Umat Hindu pendengar RRI Pro 1 Kendari yang berbahagia, setiap tempat memiliki aturannya. Setiap aturan harus dipatuhi karena aturan dibuat untuk menata sesuatu agar lebih baik, lebih terawat, lebih tertata, lebih sakral, dan lainnya. Demikian juga rumah ibadah tentu memiliki aturan untuk orang bisa masuk dan melakukan persembahyangan atau peribadatan di dalamnya. Aturan itu bisa dalam bentuk aturan tingkah laku, bisa dalam bentuk aturan berpakaian, bisa dalam bentuk rangkaian ritual. Dalam hal berbusana, biasanya seiring perkembangan zaman, seiring modernisasi dalam tren berbusana yang tidak bisa dibendung, hal dalam berpakaian untuk sembahyang saat kepura pun mendapatkan modifikasi kekinian. Bagi umat Hindu, wanita sering kita jumpai mengenakan kebaya dengan bahan transparan, dengan kain bawahan atau kamen bagian depan hanya beberapa senti di bawah lutut. Bagi yang laki-laki, mulai banyak yang menggunakan baju modis dengan kancing baju terbuka, udeng dengan bentuk suka-suka, kamen di atas betis dengan aksesoris yang berlebihan. Pakaian ini digunakan saat melakukan persembahyangan ke pura. Tentu menjadi hal yang mengganggu pandangan dan seperti tidak bisa membedakan busana ke rumah ibadah maupun ke tempat kondangan. Pikiran setiap manusia tentu tidak sama. Ada yang berpikir positif bahwa itulah tren mode masa kini, tapi yang berpikiran negatif tentu tidak sedikit. Inilah permasalahannya. Pikiran negatif paling tidak busana terbuka, aneh, berlebihan akan mempengaruhi kesucian pikiran umat lain yang melihatnya, sehingga mempengaruhi konsentrasi persembahyangan. Tujuan ke rumah ibadah sembahyang justru menjadi ajang pamer atau menggunjingkan orang. Dalam kitab suci Sarasamucaya Sloka 82 dijelaskan bagaimana pikiran menjadi pokok peran utama manusia membangun persepsi. Disebutkan seperti ini. Sarwam pasyad icak susman, manoki yute nacak susa, manasi uya kule jate, pasyan napi napasyati. Mata dikatakan dapat melihat berbagai benda. Tiada lain sebenarnya pikiranlah yang menyertai mata.
Sehingga jika pikiran bingung, maka nafsulah yang menguasai. Maka pikiranlah yang memegang peranan utama. Pikiran yang akan mengantarkan sembah bakti kita kepada ide yang widi. Jika dalam persembahyangan pikiran terfokus pada yang widi, maka sembah bakti kita akan sampai padanya. Namun jika pikiran terpusat pada yang tidak patut, maka kesanalah angan kita dibawa. Jadi, Mat Sedharma dimanapun berada, Blijul teringat dengan sebuah kisah tentang sembahyang ataupun memfokuskan pikiran ini. Jadi, pada suatu hari, seorang ibu dan anak bersama-sama dalam sebuah hari purnama pergi ke pura. Si anak datang begitu senang, gembira. Tetapi setelah pulang dari pura persembahyangan purnama itu, si anak cemberut. Lalu si ibu bertanya, "Wahai anakku Komang Agus Wartawan Bagus Kinjing, kenapa kamu datang dari pura bersedih?" tanya mamanya Komang ini. Kemudian Komang menjawab, "Mak, aku minggu depan gak mau ke pura lagi." "Loh, kenapa?" "Orang ke pura itu kan mau sembahyang ya. Orang ke pura itu mau sembah kepada Ida Sang Yang Widiwase. Tapi tadi aku di pura, lihat orang-orang itu tidak memperhatikan aturan dan etika di pura. Tahu gak mama, di belakangnya Ida Jeromangku. Itu ibu-ibu serati dia menggosip, dia ceritakan teman-temannya. Yang punya kalung emas lah, yang punya mobil lah, yang katanya ada pelakor lah. Masa di pura berkata yang seperti itu?" "Ah? Kamu dengar itu kan, Nak?" "Iya, Mak. Terus itu lagi, waktu Dharma Wacana. Banyak sekali kakak-kakak itu, ada bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak. Dia tidak fokus dengarkan Dharma Wacana. Dia fokus main HP. Bahkan itu, Pak, Mak, Omang lihat ada itu pengurusnya itu ambil-ambil sesari dia masukkan ke kantongnya. Mama gak lihat ke itu?" "Ih, Mama tidak lihat, Nak." "Astaga, ternyata kamu melihat hal yang seperti itu." "Iya, makanya minggu depan aku gak mau lagi ke pura." "Oke, Nak. Ibu tidak apa-apa, Komang. Boleh berpikir begitu, tapi coba sekali lagi kita ke pura ya, Mang ya. Mama ingin ajak Komang ke pura lagi. Terus nanti Mama tugaskan Komang saat tilam nanti kita ke pura bersama sembahyang. Tapi Komang wajib membawa sebuah gelas yang penuh dengan air. Komang tidak boleh menjatuhkan sedikit pun air yang ada di gelas itu. Bagaimana? Sepakat? Kalau Komang mau mengikuti ini, apapun permintaan Omang, ibu bisa berikan." Boleh, aku mau," kata Komang Agus Wartawan kepada mamanya. Lalu saat tilam mereka pun ke pura. Setelah mereka ke pura, Komang yang membawa air dalam gelas, dia pun turut ke pura dan fokus pada apa yang dia bawa. Kemudian setelah melakukan persembahyangan dan lain-lainnya, sampailah mereka di rumah. Lalu mamanya Komang bertanya lagi, "Komang, tadi di pura lihat apa?" "Aku tidak lihat apa-apa, Mak. Aku fokus dengan gelasku dan aku fokus sembahyang. Aku tidak mau air di gelas yang aku bawa itu terjatuh. Jadi aku gak tahu ada apa-apa." "Hah? Apa kamu gak lihat ibu-ibu serati di belakangnya jerumangku yang lagi bergosip itu?" "Tidak." Apa kamu gak lihat itu para pemuda ataupun umat yang saat dengarkan dan wacana main HP?" "Tidak, Mak." "Terus itu pengurus pura yang kamu bilang ngambil sesari masukkan ke kantongnya itu gak kamu lihat?" "Tidak." "Terus sekarang kamu tahu pembelajarannya apa, Omang?" "Oh, iya, Mak, betul. Karena Omang fokus dengan gelas yang Omang bawa, maka Omang tidak lihat yang seperti tadi, orang-orang yang tadi itu." "Nah, itulah
pentingnya pikiran kita terfokus, Mang. Kalau kita ke pura, maka pikirannya Omang harus difokuskan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Tidak boleh yang lainnya, agar fokus kita tidak terbagi dengan fokus-fokus yang lain, tidak terganggu. Karena itu, jika ke pura, maka wajib fokus kepada Tuhan. Ya, kita tidak akan melihat hal-hal yang buruk itu. Nah, umat sedharma, dari cerita tadi tentu kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, bahwasanya pikiran sangat memang menguasai diri kita. Jika kita salah berpikir, fokus kita tidak pada Hyang Widiwasa saat ke pura atau saat melakukan apapun, jika fokus kita tidak pada sasarannya, maka fokus kita akan terbagi pada fokus-fokus yang lain dan sering terpengaruhi terhadap situasi lingkungan. Maka dari itu, pikiran mengendalikan tubuh dan kegiatan kita. Maka hati-hati dengan pikiran itu, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam sloka 82 Sarasamus Jaya tadi. Pendengar Pro 1 Kendari, mari kita kembali pada tema kita tentang etika berbusana dan tata cara masuk ke pura. Etika berbusana ke pura. Berpakaian ke pura dibahas dalam Paruman Sulingih yang diadakan tahun 1976 oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia. Ditetapkan bahwa busana untuk kepura itu bagi pria menggunakan baju, kampuh, kain panjang, sabuk atau senteng, alas kaki. Alas kaki ini fakultatif, boleh iya, boleh tidak. Dan bagi wanita menggunakan baju atau kebaya, kain panjang, sesenteng, sabuk, dan alas kaki. Alas kaki ini ingat, fakultatif, boleh iya, boleh tidak. Kesopanan dalam berpakaian ke pura diatur pula dalam tata tertib masuk ke pura, seperti yang telah diputuskan dalam seminar agama Hindu di Amlapura tahun 1975, di mana dinyatakan bahwa pakaian ke pura adalah yang sopan, rapi, bersih, dan tidak menonjolkan bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang, serta dandanan yang sederhana. Dalam artian tidak menggunakan hiasan berlebihan. Dalam hal ini, sahabatku umat sedharma, bahwa memang perlu diatur pakaian atau tata cara berpakaian yang digunakan oleh umat jika mengunjungi rumah ibadat. Paling tidak, kalau dalam pesamuan Parisade Paruman Sulingih tahun 76, ada diwajibkan menggunakan kain kampuh, kamen, kain panjang, sabuk, senteng. Kemudian yang wanita pakai kebaya, pakai kamen, senteng. Tetapi dalam Paruman Parisade tahun 75, justru yang ditekankan adalah kesopanan, kerapian, kebersihan. Tidak menonjolkan bagian-bagian tubuh yang dapat merangsang, serta dandanan yang sederhana. Dalam artian tidak menggunakan hiasan berlebihan, yang mana konsepnya wajib mengikuti konsep Hindu yang disebut Satyam Siwam Sundaram. Kejujuran, kebaikan, dan estetis keindahan. Nah, itu yang perlu diikuti. Dari penjelasan di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa yang menjadi utama dalam pakaian ke pura adalah mementingkan etika, sopan santun, bersih dan rapi. Tidak harus berpakaian ala adat Bali, ala Jawa, ala Tolotang, ala Batakaru, ala Mamasa, ala Toraja. Orang ke pura diutamakan berpakaian yang bersih dan rapi, serta mengutamakan norma etika dan kesopanan. Dan tentunya juga sebagaimana salah samus caya seloka 82 di atas, kita harus memulai dengan pikiran yang baik.
Kalau ke pura dengan pikiran yang baik, otomatis pakaian kan nggak mungkin dong kayak pakaian ke pantai, pakai hanya celana pendek atau pakai baju bikini. Justru itu akan menyebabkan cemer atau kotornya rumah ibadah itu sendiri. Maka semuanya dimulai dengan pikiran yang baik. Pendengar dan umat Hindu yang budiman, bagaimana tata cara memasuki pura? Tata cara memasuki pura. Berikut saya sampaikan tata cara atau larangan memasuki pura agar kesucian pura tetap terjaga. Yang pertama, tidak dalam keadaan cuntake atau sebel. Sebagaimana kondisi baru melahirkan, kematian, wanita datang bulan, bayi belum upacara 3 bulanan, dan lain-lain. Sebagaimana cuntaka yang sudah ditetapkan dalam Bisama PHDI. Yang kedua, bersih lahir batin. Lahir artinya sudah mandi. Pakaian bersih dengan tata cara pakaian yang wajar untuk bersembahyang. Secara batin, pikiran yang hening, tenang, tentram, dan siap memusatkan pikiran untuk berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian ketiga, wanita yang rambutnya diurai tidak boleh masuk karena rambut yang diurai menyiratkan keasmaraan atau birahi, marah, sedih, dan mempelajari. Terkadang ada di sebuah masyarakat dikatakan wanita yang mengurai rambutnya itu seperti wanita yang mempelajari ilmu hitam atau ngeliat. Yang keempat, dilarang berpakaian tidak sopan atau menonjolkan bentuk tubuh atau aurat. Yang kelima, tidak boleh bercumbu, berkelahi, bertengkar, berkata kasar atau memaki, bergosip, menyusui bayi, meludah, buang air, mencoret-coret pelinggih-pelinggih, dan merusak. Yang keenam, dilarang dalam keadaan sakit dan mabuk karena akan dapat membuat pura itu letah atau kotor. Dari keenam tata cara dan larangan itu, tentunya sudah bisa dijadikan bayangan bagi umat Hindu ataupun umat di luar Hindu yang ingin masuk ke dalam pura untuk melakukan penelitian atau kunjungan rumah ibadah. Pendengar RRI Persatu dan umat Hindu, dalam rangka penertiban dalam berbusana atau cara berpakaian, biasanya para pengelola rumah ibadah atau pura membuat aturan-aturan bagi warganya yang masuk dalam pengempon pura dengan membuat awik atau aturan seragam bagi warganya, dan juga pararem atau awik-awik dalam berpakaian dibarengi dengan hukuman atau danda. Bagi keramunya yang melanggar, danda ini biasanya dalam bentuk upekara. Biasanya ini lebih efektif dalam membiasakan berpakaian yang rapi dan sopan ke rumah ibadah. Semoga kita dapat memahami betul tata cara memasuki pura agar kita dapat menjaga kesucian pura itu sendiri. Dan dalam etika berbusana semestinya mengikuti norma-norma susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi, tetapi juga pertimbangkan pikiran orang lain. Pendengar RRI Pro 1 Kenari, umat Hindu di rumah yang berbahagia, dari penjelasan Bligel tadi, ada satu lagi yang menarik untuk dikaji dan diingat terkait etika masuk tempat suci atau rumah ibadah bagi umat Hindu sebagaimana disebutkan 6 tata cara di atas, yaitu wanita yang rambutnya diurai tidak boleh masuk ke tempat suci atau pura. Kenapa? Karena rambut yang diurai menyiratkan keasmaraan atau birahi, marah, sedih, dan mempelajari ilmu kitab. Cerita tentang wanita dan rambut yang tergerai dalam Hindu sebetulnya punya sejarah yang panjang. Mengingat kisah ini bermula dari satu dari 2 epos mahakarya yang terus abadi hingga saat ini, yaitu Mahabharata.
Lebih tepatnya, pada kejadian di Balairung Istana ketika Drupadi diseret oleh Dursasana dengan menjambak rambutnya. Berusaha ditelanjangi olehnya sebagai budak taruhan yang baru saja mereka menangkan dalam permainan dadu. Raja Yudhistira terhasut oleh Korawa dan Sangkuni mempertaruhkan saudara dan istrinya di meja judi dan kalah. Hal ini termuat dalam bab Sabba Parwa, subbab Dyuta Parwa. Potret Drupadi yang diperkosa hak-haknya, ditelanjangi oleh iblis di depan suaminya sendiri yang dianggap titisan dewa yang diam saja, adalah bentuk pemasungan perempuan yang paling terkenal di dalam sejarah. Kejadian ini pun sudah berulang kali dikupas dalam berbagai ulasan, kritik dan karya sastra dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang perempuan yang pasrah sampai perempuan yang menggugat. Namun, satu hal dari cerita Mahabharata tersebut yang sangat membekas di benak masyarakat Hindu adalah sumpah dari Drupadi yang menyatakan bahwa ia tak akan mengikat dan memotong rambutnya sebelum rambut itu dibasuh dengan darah Dursasana. Tentunya kondisi ini nampak memperlihatkan kedukaan, kemarahan seorang perempuan, kesedihan seorang perempuan, di mana Drupadi dalam kondisi kotor, tidak layak ditarik dan diseret ke sebuah balairung istana yang zaman itu sangat disucikan. Meskipun pada akhirnya sumpah itu terlaksana, Drupadi kembali menyisir dan mengikat rambutnya, tetapi wanita dengan rambut tergerai dalam masyarakat Hindu dipandang sebagai simbol kemarahan, kebencian, dendam, dan kesedihan. Inilah sebab mengapa seorang wanita yang berkunjung ke pura tidak diperkenankan untuk menggerai rambutnya. Siapapun yang datang ke rumah Tuhan hendaknya berada dalam ketenangan dan kesucian, bukan dengan dendam apalagi kemarahan, karena kemarahan seorang wanita itu kadang sampai tak terkatakan. Contoh paling terkenal dalam sastra Hindu soal kemarahan ini adalah ketika Parwati berubah menjadi Dewi Kali, bentuk Durga yang paling menyeramkan. Rambut terurai, lidah menjulur, gigi dan taring yang tajam, badan penuh hiasan seram. Bentuk Parwati, sakti atau istri Dewa Siwa ini membuat dunia kocar kacir. Bahkan suaminya, Siwa itu sendiri, tak bisa menghentikannya. Tak bisa membuat ia sadar, tak ada kekuatan Siwa yang bisa menandingi seorang Parwati yang marah. Tetapi, akhirnya Kali sadar dan kembali tenang ketika ia menginjak suaminya sendiri. Siwa mengorbankan dirinya sendiri untuk diinjak Durga atau Mahakali. Syukurlah setelah itu amarah Kali mereda, dan disinilah ada bentuk yang paling sering muncul dalam arca di pura dalam, Durga yang menjulurkan lidahnya yang merah, menggigitnya dengan gigi putih bersih. Maksudnya apa ini? Tentunya maksudnya adalah sifat-sifat marah dan ganas rajas cuma bisa dihentikan dengan sifat-sifat yang putih, bersih dan suci atau satwam. Kemudian, umat sedharma, para pendengar yang budiman, apa kaitannya dengan rambut? Ini terlihat dalam wujud sebagai Kali. Rambutnya hampir selalu tergerai, dan dalam beberapa sumber, Drupadi dianggap sebagai titisan Kali. Sehingga, bisalah kita simpulkan kalau dalam cerita-cerita itu, mereka berdua punya hubungan yang tak bisa kita abaikan.
Pendengar RRI Pro 1 dan umat Hindu yang berbahagia, tentunya kisah tadi bisa memberikan kita gambaran kenapa perempuan dilarang masuk ke dalam pura dengan rambut yang tergerai atau tidak diikat. Demikianlah, rambut yang terurai itu menyiratkan sebuah kemarahan dan kesedihan sebagaimana Drupadi dan Mahakali. Karena itu, para bajang-bajang, gadis-gadis, ibu-ibu, kalau ke pura, janganlah mengurai rambut, ikatlah dengan baik. Kalau dalam tradisi Bali, wanita yang mengurai rambut atau megambahan sering diidentikan dengan wanita yang mempelajari ilmu hitam atau leak. Biasanya wanita yang mempelajari ilmu ini akan ngereh mesudi rupa bak Dewi Durga atau Mahakali. Maka menjadi referensi bagi wanita agar tidak biasa mengurai rambutnya. Selain itu, rambut yang diurai juga menyiratkan keasmaraan atau birahi. Perempuan yang dalam keadaan kama bersama pasangannya akan terbiasa dengan mengurai rambutnya. Tentunya akan menjadikan pikiran para lelaki yang melihat menjadi buyar. Mengikat rambut saat ke pura atau bahkan keluar rumah bagi wanita sangatlah dianjurkan. Bagi para gadis, ketika ke pura diingatkan mengikat rambut dengan pusung gonyer. Yang sudah berumah tangga diingatkan untuk mengikat rambut dengan sanggul. Membedakan yang gadis dan berumah tangga. Namun dalam kebiasaan modern sekarang, mungkin yang penting rambut itu tetap terikat dengan baik. Tentu inner beauty, kecantikan dari para gadis Bali ini atau umat Hindu yang datang ke pura, tentunya baik di hati, baik di penampilan. Bagaimanapun, dari kebiasaan kecil ini sebenarnya panduannya ke sastra dan nilai agama tidak besar sekali. Pelajaran yang sangat berharga dalam banyak hal. Pertama, untuk memuliakan dan menghormati wanita. Kedua, untuk tidak mengabaikan hal-hal kecil, apalagi ketika itu menyangkut adat dan kebiasaan yang baik. Karena sesungguhnya kitalah yang mestinya melestarikan adat itu, bukan menjadikannya musnah karena ditelan modernisasi. Pendengar RRI Pro 1 Kendari, demikianlah mimbar agama Hindu pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi embun di pagi hari, membasahi dahaga para pendengar tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu dan bahagialah menjalani hidup ini. Saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Iya, baik pendengar kami. Tadi baru saja kita mengikuti mimbar agama Hindu ya. Bersama dengan Pandeka Dik Juliana. Dan saatnya kita ke Pro 1 Jakarta untuk ada ruang rindu berjaringan bersama dengan Ita Purnama Sari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Ligro ya. Terdengarkan hingga pukul 11 nanti di RRI Bau-Bau.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya jazz. Ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Oke. Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Liwar yo
2: tuh. Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, mana kelewat baik gitu. Gitu kan. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Itu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh dan aransemen pasti oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat. Pernah ya Mas Adi ya?
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio,
0: sejarah
1: kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Mm-hmm. Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: oh lebih gitu ya, oh, nah, ya.
2: Dulu. Gak bentuk Ligio dulu.
1: Oh baru ikut Ligio, wah aku baru tahu.
0: Iya iya
3: iya. Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Baginya dikit.
1: Oke. Okay. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Mas Yudi, iya. Gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana deh, Bro? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya ya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio. Ligio.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Nah, oh gitu ya, oh. Ternyata.
0: Oh iya,
1: gitu,
0: iya,
1: ternyata
0: iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil bisa, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku.
0: Okay.
1: Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Oh jangan dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Kalau minta. Ada berapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Subonington
3: sempat
0: Subonington. Ih kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
4: Kampungnya di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus. Ya. Ringgatmo, iya iya
4: iya. Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: Ligro. Oke okay lah. Balik biro, Mas. Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
1: Menarik ular. Enggak ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gari. Memang rock, cuman orgil dia ada. Nah, orgilnya
0: juga. Oke. Okay. Ya, ya, ya, ya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz banget gitu.
1: Mas Agam, Mas Adi ini apa? Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak. Makanya kita ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada Bang Albert,
1: bau-bau. Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Bawain dulu.
0: Iya. Lagu. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau silakan. Disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Mm-hmm. Oke.
5: Okay. Apa namanya konsisten?
1: Mm-hmm. Konsisten,
0: masih
1: iya.
0: Eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya di Maika. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya Mas Adam Hamsa, ya. Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke. Ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya. Ada kan menciptakan lagu Paranita Rusadi. Itu judulnya apa? Terus untuk itu Sumarsono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau enggak salah.
1: Hari Mukti. Oh,
0: coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketika tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paranita Rusadi dan Paranita Sumarsono. Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
0: Oke, Bang. Terima kasih Bang Benijo.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Yudi Ismail, sehat. Nggih.
0: Sehat Alhamdulillah.
7: Baik, apa nama saya?
1: Alhamdulillah, Mas Doni.
7: Masih tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecerita Mbak Isa banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, ya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: Mas Doni.
0: Siap Mas Don.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Ya, disuruh.
8: Sukses selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng. Tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apalagi
1: yang...
2: Iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas, Mas Andi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus yang tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang Bu Ana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, iya. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
1: Boleh silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah 3.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih
0: Mbak. Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan, apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi.
0: Mas
1: Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh. Yeay.
2: Kamu ingat banget deh.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.

0: Saya pencipta lagu ya Tito, nggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
1: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusady?
0: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
2: Iya ya, jadi pop jazz.
0: Apa aja? Jazz,
2: apa aja.
0: Yang
2: jadi,
0: penting jadi sembako.
2: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah, jadi sembako.
1: Itu kalau yang buat Paramita Rusady itu lagu pertama atau gimana?
0: Belum dibilang lagu pertama.
1: Lagu pertama ya.
0: Masuk ke
2: masuk industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
1: Tapi langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar Mas.
1: Kan?
2: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
1: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
0: 87 ya, 87.
1: Oke. Okay. Ya, siap kalau begitu.
2: Kemudian pertanyaan
1: lanjut apa lagi, pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
2: Doni.
1: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
1: satu
2: ya,
1: lagu.
2: Mas Adi,
3: makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
1: Multi ya.
3: Jadi
2: termasuk vokal
3: iya,
2: juga.
3: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
2: Ayo Mas, boleh diceritain
4: lebih ke
2: Mas.
4: Senang apa ya? Voice ya.
1: Voice ya.
4: Senandung itu karena kalau senandung saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
1: Oh gitu ya.
4: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
1: Oh gitu.
4: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
1: Oh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
2: Yeah.
1: Ada voice-nya
2: Mas Adi.
1: Mas Adi ya kan?
4: Oh iya. Yeah.
1: Apa judulnya, Mas?
4: Masalah memang di album Baur cuma
1: judul. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
2: Oh, Sampan.
1: Oke. Okay.
2: Nanti akan
1: lanjut
2: ya.
1: Pertanyaan
2: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
1: Bu Ana. Udah berapa lama ada di dunia
2: ada
1: musik?
2: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
1: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
2: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
4: Tadi dari 95 masuk Jakarta saya 95.
2: Kalau Ligru.
1: Oke. Okay. Dulu
2: kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy?
3: Enggak deh, 97-an.
2: 97-an.
3: Iya, iya. 98 main sama Mas Agam di
0: bis.
3: Di main-main di klub-klub.
2: Oh.
3: Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya, iya. Seru loh itu.
1: Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh yo.
1: Dari Aceh ya?
3: Aceh.
2: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
0: Keturunan aja kalau Aceh.
1: Oh, Aceh keturunan
0: tapi
1: Aceh.
0: Tapi saya besar di Bandung.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
2: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin.
2: Dari namanya dari Kalimantan sih, ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
1: Tetangga.
2: Itu kok enggak?
4: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
4: Bukan.
1: Mana?
4: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo. Meturo.
1: Bilang tetangga.
2: Iya.
1: Reng Meturo.
2: Akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
2: sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke, ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: live.
1: Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Monggo Mas.
0: Rokok gorengan.
1: Ayo.

0: Ya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu
2: Bollywood
1: loh.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound ya. Begitu ya.
3: Inspektor PJ yang keluar.
2: Inspektor.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Aduh, ini baru pendengar okay. Percaya nih.
2: Oke. Ya,
3: tapi siap, saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi
1: Baron,
3: ada
1: bikin, ya.
3: grupnya namanya Omelet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh, itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice gitu. Wah, ini biro Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada, Mbak ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati hari kebangkitan nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima
4: Didi
1: kasih
4: juga.
1: Mbak Reanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh
5: selamat
2: iya dong.
5: Malam Mas Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember baik. Mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ligro, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Iya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
5: Sesuai, ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
6: Yes,
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Tapi
1: alhamdulillah Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adi Rumawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
0: Drum begitulah. Nah, kalau di grup ini bersendiri dari peralat apa ya? Peralatan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya tadi kita udah ngobrol.
3: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang eksplorasi apa? Banyak eksplorasi instrumental apa instrumental tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya iya iya benar semua.
1: Iya Mas Indi ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
0: Buat Ligro.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaannya itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 1 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
0: Okay. Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
0: Memori lewat lagu.
2: Siap. Oh,
1: dia tahu loh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Begitu?
7: Pakesto, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Iya. Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama lagi
1: nanti dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Makasih Oma.
2: Ya.
1: Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Sehat juga. Boleh dong kirim salam.
1: Boleh-boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya. Penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Yang jelaskan Pro 1 gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di Manado. Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma
1: Ana. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya.
1: Mm-hmm.
8: Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
3: Oke, okay,
1: siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang kayaknya masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Mm-hmm. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya.
2: Oke, oke.
7: Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
1: Ikut-ikutan
2: nih
1: Mas Aldo.
2: Oke.
1: Tanya selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah gak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi gak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
3: Ada
9: itu yang blues
3: kan
1: musiknya.
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player ya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam, Ligro, Kak Ita.
1: Selamat malam.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak?
7: Ini suaranya saya kenal nih, kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi itu dong. Jangan gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus digro dong.
2: Iya. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Musti Hendy, Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
2: Maestro
10: Syekh Haji Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok, saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit, itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
7: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini, 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab.
2: Monggo dijawab.
1: Mas Indy.
3: Iya, jadi gini, Pak.
7: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum, kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, bro, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
7: Hendy baru mencari gigi, belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
7: makasih.
10: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
7: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini?
2: Iya.
1: Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Wah, buat aduh.
7: Beda pemodal
2: Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, orgil ya kan.
2: Oke.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
2: Sehat
1: untuk
2: ya.
1: Apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
1: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
10: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
2: Tapi Ojo Lali buka buka pagar dulu. Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
1: Oke.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker
2: itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana
1: mana kita cari dulu.
0: Oke, sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita
1: harus sapa-sapa dulu Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu. Kita ke Bogor. Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Apa-apa
3: ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah oh, ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay. Dari.
0: Oke. Okay.
2: Amin.
3: Ah, oke, kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Oke. Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo, Mas Dirgo.
1: Ligro, Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
6: proses
5: itu ya, itu ya. Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke, siap, itu aja.
5: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
5: Itu aja.
1: Siap, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bangnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, karena udah lama gak pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mas Yudimu.
5: Siapa namanya?
2: Nikolas.
0: Nikolas tuh katanya.
1: Ada Nikolas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga. Saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
5: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Manijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Manijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Kak Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
7: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini,
1: sebagai
0: iya dong.
7: Selamat malam untuk
1: Ligro.
7: Ligro Band.
1: Ya.
2: Ya.
7: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
7: Gini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
7: Ya, saya mau tahu nih, kayak satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
7: Siapa itu ya, yang kayak satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
7: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
7: Bang Hendy.
0: Iya.
7: Bang Hendy yang baju merah tua ini?
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas
7: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
7: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu.
1: Itu, Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
7: gitu, band-nya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
7: Salam Yudi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
7: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jun Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Baita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa?

0: ada di urutan B1 album tersebut.
1: Mas Adi ayo. Jangan. Mas Adi enggak bisa jawab loh.
0: Mas Adi etnika kan Mas Adi. Huh? Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
3: Jangan tuh jadi amnesi.
1: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
3: Masih zaman kaset mas.
1: Ayo.
3: Lewat.
0: Kaset. Lewat. Album itu namanya Trans Etnika. Mas Adi main side di situ.
3: B, ya? Ya, side B.
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
3: Apa mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
1: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
3: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
3: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
1: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
3: Muroai.
4: Muroai. Evanestor masih
3: itu. Ada ya.
4: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
3: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
1: Judul album, judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
3: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
3: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
1: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
3: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
3: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat cengeng
1: enggak?
3: Tahunya enggak dapat cengengnya.
1: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
3: Iya. Yeah.
1: Lagunya Lali Ati.
3: Wes, kasih tuh tahu Mas.
1: Cengeng itu. Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
3: Oh, ingat Mas.
1: Na na na na na. Ada ya.
3: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
3: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
1: Bangka Belitung.
0: Iya.
3: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
1: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
3: Bener 3 loh, lumayan.
1: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
3: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
1: Harus didata.
0: Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
3: Makna senandungnya tadi loh Mas.
1: Kalau Lee Group mau ada vokal nggak ntar?
3: Nah
0: tuh.
3: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
4: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
0: nggak usah ya.
3: Tetap dengan ya seperti ini ya,
4: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
3: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
4: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
3: Seru.
1: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
3: Yang senandung tadi Mas.
1: Mikirin opo gitu.
5: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
5: Senandung.
3: Iya.
5: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
5: Lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
3: gitu
5: dari serak.
3: Ya. Sudah terjawab ya.
0: Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
1: Suka duka.
3: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
1: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
3: Banyak sukanya karena, ya pasti.
1: Karena kita emang Ligro itu kalau kita

0: bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
1: sudah lama nggak berkarya.
0: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena, wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
2: Siap.
3: Oke sudah terjawab.
2: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
0: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
3: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Off air ya, di konser. Ya.
1: Konser bikin konser di Lampung.
3: Oke, okay, ya, langsung tuh Bang Leman.
2: Biar Bang Leman nyanyi.
3: Ya betul.
2: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligru bermusik apa profesi dari masing-masing
3: di luar personil
0: Ligru? Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
3: Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
3: Profesi masing-masing ya di luar Ligru. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligru.
1: Profesi saya gitaris musisi.
3: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
1: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
3: Wih, ini Badamar ikutan nih lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
1: Apa gak ada aku?
3: Lo kan ngajar.
2: Ngajar di Farabi.
1: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
1: Musik saya begini. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
3: Ngajar gitar di Farabi Music School.
1: Sudah 25 tahun loh, 26.
3: Wih, mantap.
2: 26 tahun.
3: Ini salah satu seniornya di
2: senior Farabi
1: Music School. 26 tahun.
3: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
0: Luar Ligro. Yang pasti drummernya Gigi.
3: Drummer band Gigi
0: sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
3: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
0: Itu hal yang mantap. Berbeda
3: jadinya. Siap.
1: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
3: Mas Adi. Siapa tahu kalau Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
3: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
3: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
2: Sudah lah ya.
3: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
3: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya, iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas. Okay.
0: Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk apa sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mau ngundang Ligro.
1: Wah, iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin. Amin.
2: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
1: Betul, Mas.
2: Iya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1. Nah doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya begini. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
2: Itu. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau orang nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh. Tapi
4: saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Weh mantap ini.
2: Bisa
1: ya.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Amin.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik pendengar dari Bobo. Tadi kita baru saja mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional dengan Ita Purnamasari, juga Yudi Ismail. Tadi bintang tamunya Legro ya. Waduh, bagus-bagus ya lagunya. Baik pendengar, kembali bersama kami akan hadir dengan jazz musik malam ini menemani kebersamaan Anda tentunya. Jadi dengarkan di 97,8 MHz.
1: Anda masih bersama kami.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

Al-Kisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis?" Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh,

perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

Ucapan terima kasih ini kuberikan kepada Bapak tukang tambal ban yang telah menolongku. Beberapa waktu yang lalu, ketika ban motor saya kempes sepulang dari mengikuti kajian Islam rutin tiap pekan di rumah teman, saat itu waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Malam terasa begitu dingin karena saat itu musim hujan. Akan tetapi, segala puji bagi Allah. Saat itu, saat banku kempes, hujan tidak turun. Sambil menuntun sepeda motor, saya berjalan menelusuri jalan mencari tukang tambal ban. "Ada apa, Mas?" tanya seorang pemuda yang duduk-duduk di depan rumah. "Ban saya bocor. Daerah sini mana ya tukang tambal ban yang masih buka?" tanya saya. "Wah, sudah pada tutup semua, Mas. Adanya di dekat jalan raya, tapi cukup jauh," jawabnya. "Makasih, Mas," ucapku sambil menghela nafas. Karena cukup jauh, saya harus berjalan lagi sampai ke jalan raya. Alhamdulillah, saat itu saya ditemani ustadz saya, Pak Nur. "Jazakallah, Pak, yang tidak tega meninggalkanku sendiri." Kemudian, ia menemaniku berjalan menelusuri malam untuk mencari tukang tambal ban. Setelah 1/2 jam berjalan, akhirnya saya menemukan tukang tambal ban. Tapi Allah berikan ujian lagi kepada saya. Sang tukang tambal ban tidur. Ia tidak bisa dibangunkan. Mungkin memang beliau tidak mau bangun. Karena sudah saya goyang-goyang tubuhnya, tetap saja tidak bangun. Saya pun mencoba memahaminya. Malam-malam begini mungkin beliau sudah terlalu kecapean untuk membantu kami. Perjalanan pun kami lanjutkan. Hingga akhirnya kami menemukan tukang tambal ban yang sedang menambal ban sebuah motor. Alhamdulillah, batinku lega rasanya. Saya senang luar biasa. Sambil menuntun motor tuaku dengan semangat, rasa capek di jalan tiba-tiba sirna seketika. Sambil menunggu tukang tambal ban menyelesaikan pekerjaannya, saya pun merenung. Masya Allah, betapa mulianya pekerjaan Bapak tukang tambal ban ini. Karena saya baru merasakan bahwa sangat berharganya keberadaan mereka. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh hanya untuk mencari jasa seorang tukang tambal ban. Coba saja kalau tidak ada mereka, tidak ada orang yang berprofesi sebagai tukang tambal ban, entah bagaimana nasibku. Dari kejadian ini, saya pun sadar bahwa setiap pekerjaan, setiap profesi adalah baik. Kita tidak boleh mengucilkan profesi orang lain, karena suatu saat kita akan memerlukan jasa mereka.

Pendengar yang senantiasa setia bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja di Boboh, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia, bau-bau sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini untuk edisi siar 21 Mei 2026 kami kembali menyapa Anda di kebersamaan kita dari pagi sampai jam 12 malam nanti ya. Dan pagi ini yang hadir ada Yanti juga Bung Sim di operator menyuguhkan sajian informasi, program acara serta lagu-lagu pilihan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

والضحى والليل إذا سجى

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasut.

Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau ia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: dilakoni oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah nabi dan rasul yang kelima yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian nabi dan rasul, Nabi Ibrahim ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain. Keistimewaan Nabi Ibrahim yang pertama adalah Nabi Ibrahimlah yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menghidupkan manusia yang sudah mati sekian ribu tahun. Hanya Nabi Ibrahim. Itu bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Ketika Allah berfirman, Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan kembali manusia yang sudah mati ribuan tahun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim tentang bagaimana Allah menghidupkan manusia sesudah matinya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Perlihatkan kepadaku ya Allah, agar supaya hatiku menjadi yakin. Karena Allah berkata kepada Ibrahim, apa kamu tidak yakin Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, saya yakin, tetapi lebih mantap lagi hatiku, perlihatkan kepadaku. Kata Allah, ambillah burung empat, kau sembelih dan cincang-cincang, lalu kamu kau letakkan bagian-bagian yang engkau cincang-cincang itu kepada empat bagian gunung, simpan. Fasruhunna ilaika, lalu kemudian kau panggillah burung yang pernah kau cincang-cincang itu. Nabi Ibrahim menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bulu bertemu daging, daging bertemu darah, darah bertemu kepala dan kaki yang pernah dia cincang-cincang. Itu dia saksikan betul-betul Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu keistimewaan Nabi Ibrahim yang pertama. Keistimewaan Nabi Ibrahim yang kedua adalah Nabi Ibrahimlah yang menunjukkan kepada kaumnya tentang bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu pada masa itu dipimpin oleh Raja Namrus, raja yang kejam, seluruh kaumnya menyembah berhala termasuk bapaknya Ibrahim pembuat berhala. Masa itu dipimpin oleh raja yang paling kejam. Semua laki-laki yang lahir harus dibunuh. Sehingga Nabi Ibrahim ketika dilahirkan di dalam gua, lalu ditinggalkan ibunya. Bayi yang baru lahir ditinggalkan ibunya. Menurut logika bisa dipastikan bayi yang ditinggal seorang ibu pasti tidak bisa hidup lama. Disitulah Allah memberikan mukjizat. Nabi Ibrahim bayi itu diberi mukjizat. Makan minumnya itu diberi mukjizat oleh Allah untuk mengisap ibu jarinya. Ibu jarinya diisap maka keluarlah susu yang mengenyangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa Mutiara Subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah setelah Nabi Ibrahim dewasa melihat kaumnya yang penuh dengan kemusyrikan menyembah berhala, maka disitulah dia berdakwah untuk menunjukkan kaumnya, jangan engkau menyembah Lata, Uzza, benda-benda yang tidak berguna, tapi sembahlah yang menciptakannya. Keistimewaan yang ketiga Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahimlah yang diperintah oleh Allah untuk menyeru, mengumandangkan panggilan haji. Wa azzin fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, serulah seluruh manusia, panggillah seluruh manusia di muka bumi untuk datang ke Baitullah. Ibrahim berkata, kalau saya panggil, pasti mereka tidak mendengarkan panggilanku. Allah mengatakan, panggillah, akulah yang memperdengarkan kepada seluruh umat manusia. Dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim naik di Bukit Safa, mengumandangkan panggilan haji. Seluruh makhluk mendengarkannya, termasuk bayi yang dalam perut ibunya sudah mendengarkan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunaikan ibadah haji. Lalu sekarang jamaah haji sudah berangkat, lalu banyak orang biasa ketemu, ditanya, kenapa bapak belum berangkat juga? Lalu dia berkata, aku belum dapat panggilan. Kata ini mengandung dosa. Kalau kita ditanya orang, kenapa bapak belum berangkat? Lalu dia berkata, belum dapat panggilan. Wa azzin fin nasi bil haji. Itu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan belum ada panggilan. Semua manusia sudah dapat panggilan haji, meskipun beragam sikap manusia. Satu, ada orang yang punya kemampuan, kecukupan, aman dalam perjalanan, punya harta, lalu masuk kota haji. Ini kelompok pertama yang sudah berangkat. Kelompok kedua, ada orang yang punya kecukupan, masuk kota haji, mampu, biaya ada, tapi ada aral yang merintangi dia, seperti sakit, tidak bisa berangkat, atau terjadi peperangan, tidak bisa pergi haji. Kelompok yang ketiga, ada juga orang yang punya kemampuan, badannya sehat, tidak ada aral yang merintang, tapi hatinya tidak terdetik sedikit pun untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin jauh dari panggilan itu sehingga dia mati sebelum pergi haji. Kelompok yang keempat adalah kelompok di mana semua kita ingin sekali pergi haji tapi tidak ada kemampuan. Bagaimana halnya orang yang tidak mampu setelah ketika dia meninggal dunia? Maka Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia kepada Allah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu untuk berjalan. Karena dia tidak mampu, maka Allah memaafkan seseorang yang tidak punya kemampuan sampai dia meninggal dunia, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang sudah punya kemampuan, badan sehat, banyak harta, lalu dia berkata, saya belum dapat panggilan? Maka menurut Quraisy Shihab, orang itu mendapatkan dua dosa, digandakan dosanya. Satu, dosa mengingkari panggilan haji. Yang kedua, mengingkari kewajiban haji. Jadi berhati-hati kita kalau ditanya, kapan berangkat bapak pergi haji? Tidak boleh berkata, saya belum dapat panggilan, karena sudah dianulir oleh ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, keistimewaan Nabi Ibrahim yang berkaitan dengan penyembelihan kurban. Nabi Ibrahimlah yang membatalkan manusia untuk dikurbankan. Nabi Ibrahim, ketika saat itu Allah merintahkan untuk mengorbankan anak kesayangannya yang sudah dinanti sekian tahun lamanya, menjadi pelita hati dan jiwanya. Lalu datang perintah Allah untuk menyembelih anaknya yang sangat disayang. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahimlah yang membatalkan. Manusia tidak boleh dikorbankan, terlalu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikembalikan, digantikan dengan kibas. Jadi benar-benar saat itu Nabi Ibrahim dia sembeli Ismail, dia sembeli. Karena saat itu Nabi Ibrahim mencoba pisaunya di batu, terbelah batu begitu tajamnya. Lalu dia sembeli anaknya dengan tutup mata anaknya, meluncur darah. Dalam hati pikiran Nabi Ibrahim, putuslah leher Ismail, meluncur darah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim membuka matanya setelah penyembelian itu, dia sangat terkejut. Nabi Ibrahim sudah ada di sampingnya, ternyata yang disembelih adalah seekor kibas. Meluaplah kegembiraan Nabi Ibrahim. Lalu itulah, karena Nabi Ibrahim tidak boleh dia larut dalam kegembiraan itu, maka datanglah malaikat Jibril untuk menenangkan dengan berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Lalu juga Nabi Ismail menyambutnya. Itulah yang kita sering takbir pada hari-hari tasrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Itu perkataan Jibril, Ibrahim, dan Ismail. 5000 tahun sebelum Masehi, manusia dalam persimpangan jalan, datang Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa manusia sangat mulia karena dulu bangsa-bangsa di dunia pernah menyembelih manusia. Bangsa-bangsa di Mesir menyembelih wanita-wanita cantik untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa Sungai Nil. Di Skandinavia, anak-anak itu disembeli, diambil jantungnya untuk disembahkan kepada dewa-dewa. Jadi datang Nabi Ibrahim, tidak boleh disembeli manusia karena terlalu mulia di sisi Allah. Lalu apa yang kita sembeli setiap tahun dalam berkurban? Yang kita sembeli adalah sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Sifat sombong, sifat egois, sifat mau menang sendiri, sifat sadis, sifat zalim yang mau membunuh manusia. Seperti yang dilakukan Donald Trump, itu tidak memberi kemanusiaan, seenaknya saja. Itulah contoh yang pernah dilakukan oleh Raja Namrud. Ada lagi datang di abad sekarang ini, manusia pemerintah kejam seperti Donald Trump yang membunuh siapa saja anak-anak yang ada di Iran. Itu memberi inspirasi kita, sadarlah kita bahwa dalam kehidupan ini manusia tidak layak dibunuh seenaknya orang. Karena satu orang yang dibunuh tanpa hak yang benar, kata Al-Quran, sama membunuh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Saya kira itu yang dulu yang pernah dilakukan para raja-raja kejam dahulu. Demikian pemirsa Mutiara Subuh, semoga ini bisa bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa live TikTok RRI Kendari, demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini, keistimewaan Nabi Ibrahim. Kami akan undang Anda langsung untuk bergabung melalui line telepon 0401-3124-008. Juga boleh langsung di WhatsApp ya, di pesan singkat kita 0813 5450 967 dan juga bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar live TikTok RRI Kendari, sertakan nama kemudian alamat, nanti akan kami sampaikan dan juga akan coba untuk bisa dijawab bersama. Dan pendengar di manapun Anda berada, terkait dengan keistimewaan Nabi Ibrahim seperti yang sudah disampaikan, ada begitu banyak ya, ada beberapa tadi yang juga sudah dijelaskan oleh Ustadz, dan kita coba untuk menjawab penelpon yang sudah tergabung. Di ujung telepon ada Pak Saidi di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam Pak Sofi.
1: Waalaikumsalam. Baik, Pak Saidi langsung boleh pertanyaannya kepada Ustadz.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya tentang kita pada sore hari ini bicara pagi tentang kelebihan Nabi Ibrahim. Konon ada yang mau yang meniru-niru yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Pada saat itu katanya dia bermimpi juga, lalu dia kasihkan kepada istrinya, bapak ibunya, bahwa anaknya mau disembeli. Nah, ternyata ibunya dia bolehkan, nah, dia sembeli anaknya. Ternyata setelah dia sembeli, dia tutup pakai kain. Ternyata dia buka kain itu, anaknya tetap dia mati. Tidak ada penggantinya juga.
1: Ini kejadian di mana ya?
2: Kejadian pada waktu itu saya saya masih SD dulu. Ingat, nah kan, kenapa Nabi Ibrahim dikabulkan permintaannya, sedangkan yang melakukan seperti itu tidak terkabul. Apa perbedaannya ini? Mohon penjelasannya.
1: Baik.
2: Nah, kemudian yang kedua, istilah-istilah ini, apakah perbedaan setan dan iblis? Kemudian apa namanya? Itu saja Pak. Yai, mohon penjelasannya.
1: Baik, terima kasih Pak Saidi di Andonohu. Langsung ya, Pak Yai, ini tentang mimpi juga yang didapat oleh manusia. Barangkali mungkin yang menjadi pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim itu bisa menyembelih dan tergantikan ya, bukan jadi bukan anaknya, malah jadi hewan kurban yang seperti saat ini kita lakukan. Nah, kenapa manusia yang juga mendapatkan mimpi seperti itu untuk menyembelih anaknya, dan akhirnya yang tersembelih anaknya ini.
0: Itu kan mimpi. Mimpi Nabi dan Rasul itu wahyu. Sedangkan kita boleh jadi mimpi dari setan. Jadi itu bedanya. Jadi nakarnya mimpi, ya, dalam mimpi itu ada dua. Biasa kita mimpi baik, biasa kita mimpi yang buruk.
1: Nah,
0: kalau kita mimpi ternyata kita sembeli kita punya anak, terpotong lehernya, berarti itu mimpi yang tidak baik. Maka begitu kita bangun, ada yang disampaikan Rasul, supaya kita meludah 3 kali ke kiri, lalu kemudian membaca ta'us, agar supaya mimpi itu tidak menjadi kenyataan. Jadi itu penting, jangan sampai mimpi itu menjadi kenyataan. Karena itu yang buruk itu kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak perbedaannya mimpi kita dengan mimpi Nabi dan Rasul. Saya kira itu, Ibu.
1: Baik. Demikian Pak Saidi ya. Ini mungkin menjadi warning juga buat kita ya, Pak Kiai, kalau misalnya mimpi itu jangan juga terlalu diterima mentah-mentah begitu, karena merasa bahwa wah, saya punya sholat ini sudah luar biasa, barangkali sudah tawadu dan lain sebagainya. Jadi ketika bermimpi, wah, ini mungkin juga menjadi wahyu begitu. tidak sama seperti itu ya, Pak Saidi. Nah, kemudian tadi pertanyaan keduanya ini, Pak Kiai, terkait dengan istilah iblis dan setan.
0: Oh, iblis.
1: Iya, yeah. Setan dan iblis ini perbedaannya apa begitu?
0: Begini struktur organisasinya gitu. Ada struktur organisasi.
1: Ada
0: iblis
1: ya,
0: itu hanya satu.
1: Oke.
0: Okay. Itulah yang pernah mengganggu Nabi Adam di surga. Iblis itu lalu kemudian ada yang lalu Allah ciptakan jin.
1: Iya.
0: Nah, jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Nah, jin ini, iblis itu kan diciptakan oleh Allah dulu itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dikutuk oleh Allah, maka diusirlah dia dari surga. Jadi begini, iblis itu diusir. Nabi Adam tidak diusir dari surga.
1: Iya.
0: Itu bedanya, jangan sampai selalu saya dengar Nabi Adam, Hawa diusir dari
1: iya,
0: surga. Tidak.
1: Benar.
0: Dia diturunkan ke bumi. Yang diusir itu iblis dari surga. Nah, lalu kemudian keturunannya iblis itu ada jin. Lalu kemudian karena ini sudah dikutuk, mereka sudah pasti masuk neraka, maka dia mencari teman-temannya untuk masuk surga. Maka itulah yang disebut dengan setan. Setan itu lambang keburukan. Setan itu lambang keburukan. Ini setan itulah yang melaksanakan program iblis. Dia melaksanakan program. Jadi kalau dia berhasil menggoda manusia, maka dia naik pangkat itu setan. Lambang keburukan. Artinya siapapun yang berbuat buruk, maka dia setan. Kalau orang sudah hari Jumat ini, kok pilih Jumat dulu? Dia bilang temannya, jangan, masih ada Jumat depan. Maka temannya yang berkata itu setan dari bangsa manusia. Karena setan itu dua, dari bangsa jin, dari bangsa setan. Jadi kita manusia itu juga bisa jadi setan. Begitu struktur organisasinya. Jadi setan tidak pernah dilihat. Jadi kalau ada pernah orang lihat setan, itu bukan setan. Nah, begitu. Makasih.
1: Nah, demikian ya Pak Saidi. Yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp juga boleh ya. Tapi terlebih dahulu kita ke Pak Alimin dulu di Ameroro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, langsung pertanyaannya Pak Alimin.
3: Pertanyaan saya, seperti ada orang yang mampu untuk berkorban tapi mereka tidak mau. Dibanding orang yang tidak mampu, dia patungan untuk seekor sapi. Dibanding orang yang mampu tidak mau berkorban. Ini pertanyaan saya, pakar sebetulnya orang yang mampu. Pertanyaan yang kedua menyangkut setan. Ya, setan dari iblis apa, apakah lain juga setan yang ada di pohon beringin atau bagaimana?
1: Ada setan yang pohon beringin ya Pak Limin. Baik, terima kasih Pak Limin. Iya, pertanyaan pertama dulu nih.
0: Kurban itu ketika kita berada pada bulan ini, Allah berikan rezeki kepada kita, maka kita wajib untuk berkurban.

0: apa yang engkau cintai. Tapi ingat, semua yang kau cintai akan meninggalkan kamu. Kalau bukan kita tinggalkan, dia yang tinggalkan kita. Nah, untuk membangun keikhlasan itu harus dimulai dengan hati yang bersih. Hati kita bersih, kemudian niat yang bersih, maka keluarlah yang bersih. Itulah ikhlas. Karena ikhlas itu tidak bisa kita definisikan secara detail. Kalau saya mau definisikan begini, kalau orang ikhlas itu sama dengan buang air besar. Siang hari makan sate, ayam panggang, makan yang enak-enak, lalu kemudian dia buang air besar. Kan tidak pernah kita buang air besar, kita lihat lagi, wih, ini sate yang keluar, ayam panggang, tidak. Kalau kita buang air besar, keluar saja, itulah ikhlas. Ikhlas itu sama dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas itu. Kul huwallahu hadallahu samadallahu. Tidak ada kata ikhlas itu. Jadi seperti itu orang ikhlas. Kalau ada dikasih orang, saya kasih bapak uang, terus kita berkata, bapak ikhlas? Ikhlas. Maka itulah orang yang tidak ikhlas. Mm-mm. Karena dia sebutkan.
1: Okay.
0: Jadi orang ikhlas itu tidak ada lagi kata. Kalau kita memberi, tidak ada lagi kata. Mm-mm. Apa? Saya kasih kamu ikhlas. Tidak. Sama dengan kul Allahu al-ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Seperti itulah ikhlas.
2: Oke, baik. Demikian ya. Nah, terakhir barangkali Pak Kiai mungkin pesan singkat yang juga bisa menjadi pegangan nih untuk kita semua, khususnya para pendengar RRI Pro 1, agar bisa meneladani keistimewaan dari Nabi Ibrahim dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Satu, Nabi Ibrahim jadikan contoh kekuatan tauhid dan keimanannya. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu satu keluarga yang memiliki keunggulan yang luar biasa. Yang kedua, istrinya Siti Hajar. Yang ketiga adalah Ismail. Pertanyaannya, sudah bisakah kita mencontoh Nabi Ibrahim dalam perjalanan kehidupannya? Kalau kita seorang istri dan wanita, sudah kita contoh Siti Hajar, bagaimana keteguhannya, kesabarannya? Kalau kita seorang anak, sudahkah kita mencontoh Nabi Ismail alaihissalam ketika dia risiko besar, nyawanya diminta oleh ibu, oleh bapaknya. Tapi karena itu perintah Allah, maka kata Ismail, laksanakan ayah, engkau akan menemui aku dalam keadaan orang-orang yang sabar. Itulah hebatnya Nabi Ismail. Jadi kita anak juga, bagaimanapun apa orang tua tidak sependapat dengan kita, kuncinya hanya satu, sabar, sabar, sabar, dan sabar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, demikian sebagai penutup dari topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait dengan keistimewaan Nabi Ibrahim bersama dengan narasumber kita, Dr. Haji Sukring Syamsuddin, MPDI. Semoga apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah kami hadirkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi ladang ilmu untuk menambah keilmuan kita agar bisa lebih tawadu dan juga bisa lebih bermanfaat untuk di sekeliling kita. Demikian akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Republik Indonesia bau-bau terus mengudara, untuk Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malaysia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Ya, ada narang dari kepada Sebastian. Siapa tanya kira kepastian?
2: Kemarin kami lakukan ngibar itu difasilitasi oleh Dignas yang dalam hal ini.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowulyo, Tangkanan pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Jelang Idul Adha, pedagang kambing di Bau-Bau keluhkan penjualan sepi. Sukseskan sensus ekonomi 2026, BPS Bau-Bau gencarkan kegiatan ngisi bareng ngibar di berbagai sektor. Inilah Warta Kapten pagi selengkapnya hari ini, Kamis 21 Mei 2026, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, jelang Idul Adha, pedagang kambing di Bau-Bau keluhkan penjualan sepi. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
1: Ya, ada narang kepada Sebastian. Sebatas tanya, tiada kepastian. Ada juga sehari, pengeluarannya lihat-lihat.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang tinggal kurang dari 10 hari lagi, pedagang kambing di kota Bau-Bau mulai mengeluhkan minimnya pembeli hewan kurban. Salah satunya Rudin, pemilik usaha penjualan kambing lulung kambing di kawasan Pos 3 Kelurahan Tarafu. Ia mengaku penjualan kambing tahun ini jauh lebih sepi dibanding momentum Idul Adha tahun lalu. Sejak 10 hari menjelang Lebaran, kambing yang berhasil dijual baru sekitar 20 ekor, sementara stok yang ia siapkan mencapai 84 ekor. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya mendekati Lebaran, laku kambingnya bisa setengah dari stok yang ada.
5: Ini sudah tinggal satu minggu Lebaran, masih suasana begini.
6: Iya.
5: Belum ada, dari pagi tadi ini belum ada juga yang tanya-tanya. Sampai sekarang.
6: Baik Pak, berapa banyak kita punya kambing Pak yang disediakan?
5: Tahun ini sudah stok lagi 84.
6: Yang laku sudah berapa banyak?
5: Baru 20 lebihan.
6: Yeah. Kalau kayak baik.
4: Menurut Rudin, harga kambing tahun ini mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun lalu. Jika sebelumnya harga kambing paling murah berada di kisaran 2,5 juta rupiah per ekor, kini kambing layak kurban dijual 2,8 juta hingga 5 juta rupiah untuk ukuran terbesar. Rudin menduga kenaikan harga dipengaruhi oleh biaya dari daerah pemasok ternak. Rudin menegaskan kambing miliknya seluruhnya memiliki sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman dan sehat untuk dijadikan hewan kurban. Kambing milik Rudin didatangkan langsung dari Flores dan Bonerate, Nusa Tenggara Timur, yang selama ini menjadi daerah pemasok ternak untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Badan Urusan Logistik Bulog Subdivre Kota Bau-Bau turut menjamin ketersediaan pangan guna mendukung pelaksanaan pasar murah pemerintah dalam rangka stabilisasi harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam dua agenda pasar murah yang digelar masing-masing oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Bulog menyediakan sejumlah komoditas pangan berupa beras dan minyak goreng. Kepala Bulog Bau-Bau, Ritno, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 10 ton beras yang disimpan di gudang Bulog Wangkanapi untuk mendukung kegiatan pasar murah tersebut, termasuk pasar murah yang akan diselenggarakan pemerintah provinsi di lapangan Lembah Hijau pada Kamis hingga Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026. Dalam satu hari pelaksanaan gerakan pangan murah, Bulog menyediakan 1 ton beras SPHP, 1 ton beras premium Anua, serta 300 liter minyak goreng. Ritno menjelaskan beras yang dipasarkan terdiri dari dua jenis, yakni beras SPHP dan beras premium Anua. Selain itu, Bulog juga menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Adapun harga komoditas yang ditawarkan dalam gerakan pangan murah tersebut yakni beras SPHP kemasan 5 kg dijual seharga Rp58.000. Beras premium Anoa kemasan 10 gram dijual Rp147.000. Sedangkan minyak goreng dijual Rp14.500 per liter. Sementara itu, stok gula pasir di gudang Bulog Bau-Bau saat ini masih kosong. Meski demikian, pihak Bulog terus berkoordinasi dengan Bulog Provinsi agar pasokan gula segera tersedia di Kota Bau-Bau.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Berita lainnya, sukseskan sensus ekonomi 2026. BPS Bau-Bau gencarkan kegiatan ngisi barang, ngibar di berbagai sektor. Sejauh ini BPS sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta kantor Kementerian Agama. Selengkapnya Harul Mulku melaporkan.
2: Kemarin kami lakukan ngibar itu difasilitasi oleh Dignas yang dalam hal ini
7: terhitung sejak 1 Mei 2026, Badan Pusat Statistik BPS mulai menjalankan Program Nasional Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026, program setiap 10 tahun sekali yang mencakup seluruh usaha baik mikro, kecil, menengah, dan besar. Pada periode awal, BPS Kota Bau-Bau mengintensifkan pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi, serta ngisi bareng atau ngibar. Kepala BPS Bau-Bau Musdin menjelaskan, pada kegiatan ngibar ini, pihaknya mengintensifkan pendampingan pengisian kuesioner sebagai tahap awal pendataan di berbagai sektor usaha. Kegiatan ini difokuskan pada pengumpulan data secara kolektif dengan menghadirkan pelaku usaha atau pengelola institusi dalam satu tempat untuk didampingi langsung oleh petugas BPS. Sejauh ini pelaksanaan ngibar telah dilakukan pada sektor pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau.
2: Kemarin kami lakukan ngibar itu difasilitasi oleh Dignas yang dalam hal ini PLT-nya Pak Sekda dan Sekretaris Dinasnya Pak Bariun. Kami dikumpulkan itu, mereka mengundang para operator, para sekolah SD, dia kumpul di Dignas. Kemudian kami lakukan pendampingan untuk pengisian kuesionernya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, kami juga meminta berkoordinasi dengan Kemenak, karena di dalam Kemenak itu ada beberapa sekolah madrasah, mulai dari RA sampai dengan Madrasah Aliyah, itu dikumpulkan di Kemenak, kemudian kami melakukan pendampingan juga di sana.
7: Selain sektor pendidikan, BPS juga akan memperluas pelaksanaan ngibar di sektor lain seperti kesehatan dengan melibatkan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya serta sektor perdagangan. Pendekatan serupa juga direncanakan menyasar pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan sektor perbankan guna memastikan seluruh kategori usaha dapat terdata secara optimal. Melalui metode ini, BPS berharap proses pengumpulan data awal berjalan lebih efektif sebelum memasuki tahap pendataan lapangan secara menyeluruh atau door-to-door.
2: Jadi memang bukan cuma dari segi atau dari OPD atau dari pemerintah daerahnya, tetapi juga kami akan melakukan ngibar beberapa usaha yang ada di Lipo. Nah, jadi di situ ada beberapa kegiatan usaha, misalnya Hypermart, Matahari, dan beberapa usaha yang ada di dalam Lipo itu rencana kami akan lakukan ngibar. Kemudian dari usaha perbankan, kami juga akan minta tolong kepada beberapa bank, mungkin BNI atau BRI, nanti itu kami akan lakukan juga pendampingan ngibar.
7: Musdin menegaskan tujuan dari sensus ekonomi ini adalah untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, BPS meminta masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan ramah serta jujur dan terbuka saat ditanya. BPS pun menjamin kerahasiaan data, tidak dipungut biaya, dan tidak terkait pajak. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
3: Berita yang terakhir, pemerintah Kabupaten Buton Utara memperpanjang perjanjian kerjasama penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ribuan pegawai non-ASN, aparatur desa, dan pekerja rentan tahun 2026. Bupati Buton Utara Afirudin Matara menegaskan, Perpanjangan kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan perlindungan sosial ketenaga kerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan yang memiliki risiko kerja tinggi namun belum sepenuhnya terlindungi. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran perlindungan bagi sekitar 8.000 pekerja rentan miskin melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta menambahkan jaminan hari tua bagi seluruh aparatur desa. Afirudin Matara menjelaskan perlindungan sosial ketenagakerjaan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengentasan kemiskinan. Santunan jaminan kematian yang diberikan kepada ahli waris menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan saat terjadi resiko kerja. Berdasarkan data hingga April 2026, santunan jaminan kematian telah disalurkan kepada 18 ahli waris pekerja rentan dengan total nilai Rp756 juta. Bupati juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan BPS ketenagakerjaan serta mendorong seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa untuk aktif melakukan pendataan dan verifikasi pekerja rentan secara berkala. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jelang Idul Adha, pedagang kambing di Kota Bau-Bau keluhkan penjualan sepi. Sukseskan sensus ekonomi 2026, BPS Bau-Bau gencarkan kegiatan ngisi barang ngibar di berbagai sektor. Sejauh ini BPS sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Kantor Kementerian Agama. Demikian Warta Kepton pagi ini, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Negeri Tonu Papua.
1: RRI Bau Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

97,8 MHz dari Bau Bau. Selamat pagi pendengar setia RRI Bau Bau. Semoga hari ini di hari Rabu tidak membuat perasaan ataupun juga jiwa Anda jadi kelabu ya pendengar, tapi justru membawa semangat baru, kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua yang sedang memulai aktivitas. Tetap bersama kami pendengar di RRI Bau Bau, karena kami akan menghadirkan musik terbaik, informasi terkini pastinya, serta inspirasi pagi yang siap menemani perjalanan Anda. Bagi Anda yang lagi bekerja, belajar, atau sedang dalam perjalanan ya, ataupun menikmati pagi bersama keluarga, jangan lupa awali hari ini dengan pikiran positif dan juga senyuman terbaik. Karena pagi yang baik pendengar itu selalu dimulai dengan hati yang penuh semangat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

97,8 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Kami update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya pendengar. Di 21 Mei 2026, tepatnya hari Kamis, umumnya cuaca di wilayah Sultra berawan pendengar hari ini. Siang dan sore hari BMKG memprediksi ada potensi hujan sedang di wilayah Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka, Buton, dan juga hujan ringan pendengar di Kota Kendari ya, Konawe, Konawe Kepulauan, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, dan Muna Barat. Untuk malam hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan pendengar yang akan berlangsung hingga dini hari esok. Suhu masih berkisar di 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan di 65 hingga 95% dan angin yang bertiup dari timur laut ke tenggara 2 sampai 20 km per jamnya. Itu dia informasi terkini dari BMKG Sultra. Semoga bisa menjadi acuan Anda dalam beraktivitas di hari ini.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Info singkat hari ini.
1: Membaca mampu merangsang kekuatan otak yang tidak bisa kita dapatkan dari menonton televisi atau mendengarkan musik. Sebab membaca mampu melahirkan imajinasi. Oleh karena itu, rajinlah membaca agar kekuatan otak kita tetap fit. Penelitian menunjukkan bahwa membaca mampu mengurangi tingkat kortisol dalam tubuh, menurunkan detak jantung, serta mengurangi ketegangan otot. Karena membaca dapat membuat kita merasa lebih rileks, maka kita pun bisa langsung tertidur setelah membaca. Ketika membaca, maka otak kita pun akan mencoba untuk memahami semua alur cerita dan berusaha untuk mengingatnya. Hal ini bisa disamakan dengan senam otak yang mampu meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Semarak Piala Dunia 2026 juga Anda bisa dengarkan melalui RRI Bau-Bau ya pendengar, karena untuk Piala Dunia tahun ini juga disiarkan oleh RRI Pro 1 se-Indonesia. Dan pendengar, kali ini Piala Dunia 2026 yang menjadi tuan rumah adalah Meksiko. Ini bisa dibilang Meksiko City adalah kota yang terpadat di Amerika Utara yang memadukan sejarah kaya dengan budaya modern yang hidup mendengar. Akan jadi atmosfer Piala Dunia 2026. Lalu lintas macet ini bukan pemandangan baru ya, karena ada 23,1 juta jiwa di sana. Populasi akan mengganggu pernapasan supporter yang akan mendukung tim kebanggaannya. Nampaknya sedemikian. Mexico City juga berada di ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut, sehingga perlu adaptasi keras pendengar. Meksiko juga banyak katedral dan juga istana negara di sana. Kuliner Meksiko sendiri, kalau misalnya nih Anda pengen menyaksikan langsung Piala Dunia di sana, jangan lupa juga pendengar untuk mencicipi kulinernya. Ada perpaduan street food dan juga inovasi lokal yang kaya rasa. Tacos ya, ini pendengar jajanan yang juga cukup terkenal di sana, serta Condesa yang menawarkan pengalaman kuliner yang beragam. Ya pendengar RRI Bau-Bau, untuk 7 venue katanya sudah dibuka ya pendengar 7 venue dibuka 39 hari yang menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis untuk publik, dan 11 lainnya menayangkan Liga Tim Nasional Meksiko dan highlight pertandingan.

kita bisa mengetahui seseorang yang sedang berbohong? Saat seseorang berbohong, biasanya kita bisa lihat dari fisiknya. Salah satunya adalah dengan mengamati mata lawan bicara kita. Begini caranya. Ketika menjawab pertanyaan dan bola mata orang tersebut bergerak ke arah kiri, kemungkinan jawabannya adalah jujur. Sedangkan bila bergerak ke arah kanan, kemungkinan orang itu sedang mengatakan sesuatu yang bohong atau berbohong. Ini bisa terjadi karena bagian otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan untuk kreativitas. Maka, bila bola mata ke kiri, berarti dia sedang berusaha mengingat sesuatu. Sedangkan sebaliknya, jika bola mata ke arah kanan, berarti dia sedang menyusun atau menggambarkan sesuatu sebagai jawaban yang lain. Hal ini karena bagian kreativitasnya sedang bekerja untuk mengarang sesuatu cerita bohong.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ferry Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa ya pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan panganan murah, ayo kunjungi pasar murah pendengar di titik-titik terdekat di lokasi Anda. Di stadion juga ada pendengar, dan nampaknya ini akan juga nanti diadakan pasar murah yang lebih besar yang didukung oleh Disperindak untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, pendengar. Nah, pendengar, memang di tahun 2026, khususnya jelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Bau-Bau bergerak cepat untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok ya, jelang Hari Besar Keagamaan. Dan langkah konkret ini diwujudkanlah melalui pembukaan kegiatan pasar murah. Kecenderungan meningkatnya kebutuhan masyarakat jelang hari raya ini juga kerap memicu kenaikan harga pasar ya. Jadi kalau tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini berpotensi mendorong laju inflasi daerah. Pengendalian inflasi ini adalah prioritas utama tentu dari pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dan melalui tim pengendali inflasi atau TPID, Pemkot Bau-Bau secara konsisten menjalankan 5 upaya strategis. Nah, pertama, yakni pemantauan rutin dengan mengawasi pergerakan harga dan stok di pasar tradisional serta tingkat distributor. Kedua, koordinasi intensif pasar murah bersubsidi secara berkala. Keempat, memperkuat jalur distribusi pangan antar wilayah. Lalu selanjutnya, pendengar, mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan menghindari panik buying. Pasar murah kali ini ya menyediakan berbagai komoditas strategis yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Jadi ada komoditas beras, kemudian juga minyak goreng, gula pasir, telur, sampai bawang merah dan bawang putih juga ada ya. Intervensi harga ini pendengar diharapkan langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Meskipun begitu, untuk akses keadilan terpenuhi ya, pihaknya sudah menginstruksikan agar pelaksanaan pasar murah ini tidak menumpuk di satu titik saja, melainkan ada di beberapa titik, mendengar. Kalau kemarin itu sempat ada di kantor Disperindak Kota Bau-Bau ya, kemudian juga ada di ini Stadion Wito Ambari. Nah, nantinya juga akan dibuka kembali, pendengar, di Lembah Hijau. Ya, himbauan dari Sekda Kota Bau-Bau ya, masyarakat untuk tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan, mengingat pemerintah juga menjamin stok pangan dalam kondisi aman dan mencukupi ya, pendengar. Jadi semoga dengan keberadaan dari pasar murah ini bisa membantu khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan pangan yang lebih murah daripada di pasar tradisional.

0: resmi bmkg.go.id atau juga melalui media sosial BMKG Kendari di Instagram dan juga Facebook. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak update informasi lainnya dalam penyampaian Warta Berita. Tetap di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPK.